0: ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa dua.
2: Tawa. Tawau FM, radio pilihan anda.

0: Baik, rutin kami Isnin hingga Jumaat kita bergabung bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Sandakan dan juga Tawau pagi ini. Jadi kita bersama dengan Anne di Tawau. Selamat pagi, Anne.
1: Ya, pagi kawan-kawan semuanya.
0: Risau tadi tiada Anne di talian.
1: Tadi mati karen sekejap.
0: Oh ya kah?
1: Ya, itulah
0: okay, harapnya okey sudah. Lepas tu di Keningau kita ada Atika. Hai Atika, selamat pagi.
2: Hai semua, selamat pagi.
0: Dan juga di Sandakan kita ada Kak Nur. Selamat pagi Kak Nur.
3: Selamat pagi Edwin. Sendiri ya hari
0: sendirian.
3: Ini?
0: Sendirian dan saya seorang lelaki jejaka hari ini ya.
3: Wah, masih.
0: Malu saya hari ini dikelilingi dengan bunga-bunga. Baiklah, kita bermula dengan Atika di Keningau. Silakan Atika.
2: Baik, terima kasih Edwin di Sabah FM. Apa kongsian untuk dari sana sini daripada Keningau FM? Seperti biasa saya akan kongsikan iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Semua kumpulan darah juga amat diperlukan. Jadi jadi bagi penduduk sekitar Keningau yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah pusat transfusi darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info untuk dari sana sini daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan penyampai kita Andy Tawau FM.
1: Terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Tawau FM, satu catatan dikongsikan untuk perkongsian di hari ini berkaitan dengan kempen derma darah yang diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi orang ramai di sekitar daerah Tawau boleh datang terus untuk menderma darah dan laksanakan tanggungjawab sosial anda. Itu sahaja satu maklumat dari Tawau FM. Terus ke Kesandakan pula bersama dengan Kak Nur untuk perkongsian di hari ini. Silakan Kak Nur.
3: Ya, terima kasih Anne. Ya, dari Sandakan FM, beberapa catatan akan kita kongsikan bersama. Pertama, program Alphagen Talent at Kemas Peringkat Parlimen Sandakan yang berlangsung pada hari ini bermula 8 pagi hingga 5 petang. Seramai 300 orang kanak-kanak yang akan menyertai program ini dan antara aktiviti yang dijalankan seperti acara Hufaz Cilik, acara Digital Hero, acara e-sport, acara bicara berirama, acara kids athletic, acara futsal dan juga acara bola jaring. Dan seterusnya, di mana Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pambol Beluran akan mengadakan Carnival Co-Curriculum pada hari ini bermula 8 pagi hingga 12 tengah-tengah hari dan majlis dilaksana bagi melatih murid untuk bekerjasama melalui aktiviti berkumpulan selain melatih dan mencungkil potensi murid agar lebih kompetitif. Antara aktiviti diadakan termasuklah pameran informatif daripada beberapa agensi kerajaan dan swasta. Dan terakhir, Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent Sandakan di mana jadual kempen derma darah minggu kedua bagi bulan Julai di mana pada hari ini bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari, lokasi di Kolej Vokasional Batu 10 ya, Sandakan. Dan rakan-rakan kita, adik-adik kita ya di Tawau FM, Keningau FM dan juga Edwin di Sabah FM, di sini kami warga Sandakan ya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran ya untuk pengarah penyiaran Sabah. Jadi selamat ulang tahun kelahiran untuk yang berusaha, Encik Muhammad Yusni Muhammad, pengarah penyiaran Sabah ya. Semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan berterusan serta terus cemerlang dalam memacu kejayaan RTM Sabah ke tahap yang lebih tinggi. Jadi happy birthday boss. Itu dari kami Sandakan FM bersamamu. Kepada Edwin, silakan.
0: Terima kasih Kak Nur. Kebetulan Kak Nur sampaikan ucapan hari lahir. Kita ada Encik Yus di Konti Sabah FM.
3: Oh iya.
0: Apapun terima kasih. Yalah, kita ucapkan selamat hari lahir kepada Encik Yus di pengarah penyiaran Sabah. Sebenarnya Encik Yus masih lagi bercuti, tapi kita ucapkan selamat hari lahir.
3: Oh, ada di Konti sekarang ni ya.
0: Tidaklah, masih bercuti.
3: Oh,
0: saja main-main. Mungkin dia akan hadir di TikTok anda juga. Siapa yang live TikTok? Sebab Encik Yus memang aktif di TikTok kan. Mana tahulah dia hadir, bolehlah wish-wish dia birthday kan.

0: Okay? Ya, betul.
1: Baik, perkongsian dari Sabah FM pula dalam Dari Sana Sini hari ini. Yang pertama, 7.30 minit pagi tadi telah pun berlangsungnya pertandingan Mahrajan Kesenian sempena sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Beaufort yang berlangsung di Dewan Pak Musa Beaufort dan dirasmikan oleh Yang Berusaha Encik Mohd Nazri Ajun, pegawai daerah Beaufort merangkap pengerusi Badan Dakwah. Okey, itu acara yang berlangsung pagi ini. Manakala dalam acara yang sama pula tapi malam nanti, lebih kurang 7.30 minit malam, akan berlangsungnya majlis sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Beaufort, juga di tempat yang sama Dewan Pak Musa Beaufort, dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Isnin Aliasni, pembantu menteri kepada ketua menteri. Dua pemakluman ataupun perkongsian dari Sabah FM untuk Dari Sana Sini hari ini. Terima kasih semuanya, wanita bunga-bunga yang hebat.
2: Iya, terima kasih
1: kembali.
2: Wangi
1: belaka, cantik belaka. Oh, apa lagi?
0: Semua
1: lah kan?
0: Semua lah. Apa, apa kurangnya?
1: Ya, apa kurangnya?
0: Apa kurangnya Edwin ya?
2: Kan?
0: Ganteng.
1: Yang keigaman. Ambo, terima kasih Anne, Kak Nur dan juga Atika.
2: Terima kasih kembali.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Play football.

Party. Rentak Pagi, Isnin hingga Jumaat.

0: 8.40 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali semula menerusi rentak pagi kita. Okey, tajuk pagi sudah end up kan. Menerusi kita punya Facebook rasmi Tua FM Sesan Pilihan Anda dan juga WhatsApp Tua FM. Anda boleh responlah untuk kita punya respon pagi. Apa barang paling lama yang masih kamu guna sampai hari ini? Okey, itu untuk respon pagi. Kalau untuk pula dialek kita, jam tanganku ni aku sudah pakai lebih 20 tahun. Apa barang yang kamu guna? Mungkin ada yang kereta kah? Kereta tu pun barang juga kan. Nah, kenderaan lah, barang lah. Ada juga mungkin perabot rumah kah, ataupun telefon bimbit kah yang lebih kamu pakai sudah mungkin lebih dari 20 tahun, 30 tahun. Ui, kan mungkinlah juga. Ataupun dia nak guna tapi dia simpan. Dia sudah guna tapi sampai umurnya dia sudah rosak tapi dia masih simpan. Kamu boleh responlah bersama-sama N di WhatsApp Tua FM dan juga Facebook Tua FM Sesan Pilihan Anda. Sim Kromos, selamat pagi. Terima kasih. Dan daripada Aiman di Taman Ria, assalamualaikum, selamat pagi. DJN Aiman di Taman Ria sini. Kalau saya paling lama yang saya masih guna, handphone 3 tahun dan kereta 15 tahun. Paling lama saya dengar Tua FM dari tahun 1997 sampai sekarang. Terima kasih Aiman. Katanya terima kasih Kak DJ dan terima kasih Tua FM. Terima kasih juga Aiman, terus setia bersama kami sampailah hari ini. Terima kasih. Okey, 9 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 9 pagi. Sekejap lagi kita akan dengarkan Ingin Tahu dan juga lagu-lagu hiburan kita menerusi rentak pagi. Ini dia Ingin Tahu untuk hari ini.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Lampu isyarat sangat-sangat berguna untuk mengawal lalu lintas. Namun demikian, pernahkah anda tertanya-tanya mengapa ia hanya mempunyai 3 warna utama, iaitu merah, kuning dan hijau? Hal ini dikaitkan dengan faktor sejarah, psikologi warna serta kejelasan visual yang diiktiraf secara sejagat dalam sistem lalu lintas. Dari sudut sejarah, penggunaan warna ini bermula pada abad ke-19 ketika sistem isyarat digunakan untuk kereta api. Warna merah dipilih sebagai tanda berhenti kerana ia paling mudah dilihat dan secara tradisi dikaitkan dengan bahaya. Warna hijau pada asalnya digunakan sebagai tanda berhati-hati, manakala putih digunakan untuk bergerak. Namun, penggunaan putih menimbulkan masalah kerana ia sukar dibezakan daripada cahaya bulan atau lampu lain. Oleh itu, sistem ditukar kepada hijau sebagai tanda jalan dan kuning sebagai tanda bersedia untuk berhenti. Dari sudut sains dan psikologi warna, merah mempunyai gelombang paling tinggi dalam spektrum cahaya tampak, menjadikannya warna yang paling cepat menarik perhatian mata manusia. Oleh itu, ia sesuai digunakan sebagai simbol berhenti. Kuning pula berada di tengah spektrum dan mudah dilihat dalam pelbagai keadaan cahaya, menjadikannya warna amaran yang jelas untuk pemandu bersedia. Hijau pula dikaitkan dengan ketenangan dan keselamatan serta mudah dibezakan daripada merah dan kuning, menjadikannya pilihan yang ideal untuk simbol jalan. Selain itu, penggunaan 3 warna ini telah menjadi kod sejagat yang diiktiraf di seluruh dunia. Ia memudahkan komunikasi visual tanpa mengira bahasa atau budaya, sekaligus meningkatkan keselamatan jalan raya. Malah, sistem ini turut mengambil kira keperluan individu yang mengalami buta warna dengan susunan lampu secara menegak atau mendatar yang konsisten untuk memastikan mesej tetap difahami.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi
1: Ingin Tahu.
4: Turn it up, let's go.

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.

0: intervensi perundangan tangani setelah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kawasan tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound, maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atira Sabu. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Tren Elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% EPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, McGoohey dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini ke

0: Pagi.
1: Rentak Pagi.
2: Menceriakan hari-harimu.
3: Menceriakan hari-harimu.
2: Dengan maklumat dan hiburan tanpa batasan. Tawa FM. Stesen pilihan anda.
4: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren-Ren.

Ya, rentak pagi tu FM, pilihan anda lagu hiburan tadi bersama dengan Joe BPR dengan lagu yang Hotel California. Waktu sekarang sudah pun pukul 9.25 minit pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah pun respon untuk kita punya tajuk pagi ni. Banyak respon daripada rakan-rakan kita. Yang bacakan lagi pada Makcik Suri Nurdin. Assalamualaikum DJM. Waalaikumsalam Makcik Suri. Kalau Makcik radio hingga hari ini, terima kasih, selamat bertugas. Wah, ini radio legend ni Makcik Suri. Terima kasih. Ikhwan Afi, assalamualaikum DJ-DJ kesayangan. Waalaikumsalam. Barang paling lama dalam simpanan saya dan sehingga kini masih digunakan adalah batu lesung. Wow, masih digunakan dari zaman bujang sehinggalah anak dah masuk 20 tahun. Ui, lama tu. Masih berjasa dan berguna. Almaklumlah saya jenis yang rajin masuk dapur. Syukur, alhamdulillah. Okeylah tu kan, barang tu sekurang-kurangnya terguna sampailah hari ini. Okey, terima kasih Ikhwan. Mami Jun, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Mantap rentak pagi. Respon pagi ni kalau saya baring pula. Barang paling. Kita cakap baring sah. Tergabung satu ayat. Kalau saya barang paling saya pakai dulu sampai sekarang macam dompet saya. Saya beli dulu masa kerja dompet kulit jenama tu. Cincin dari arwah mak masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih DJ. Jangan lupa sarapan to FM setiap hari. Terima kasih Mami Jun. Daripada Nisha Elisha pula. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Respon pagi ni kalau Nisha, barang masih dipakai sampai sekarang macam gelang emas. Dari kecil sampai sekarang masih Nisha guna. Memang sudah diubah suai, dikasih besar supaya muat, dan banyak kali sudah putus tapi dia sambung balik. Jadi tetap juga Nisha pakai. Kalau nak dipakai lain-lain Nisha rasa. Buat DJ, terima kasih, selamat berkonti. Sudah sarapan kan tu? Terima kasih. Ya, kadang-kadang barang yang biasa kita pakai tiba-tiba macam mungkin kita buka sekejap kah, ataupun mungkin tak pakailah dulu hari ni, kita akan rasa macam kosong kan. Ada aja rasa macam tertinggal, ada aja macam yang terus kosong di hati tu. Gitulah kan. Sebab macam kita biasa sudah menggunakan barang tu, tiba-tiba kita stop. Okey, biasalah tu, perasaan macam tu memang ada. Kalau lagi barang tu yang menyimpan pelbagai kenangan, ada nilai nostalgia dan nilai sentimental dia kan. Gitulah. Aslim Felda Umas, dia punya respon pagi ni, salam rentak pagi, respon pagi ni, barang paling lama saya guna sampai sekarang adalah kereta. Okey, dari tahun 2007. Anda boleh sebut lah ya jenama keretanya. Sehingga sekarang 2007 sampai sekarang. Eh, berapa tahun satu? Masih setia dengan tuannya. Tidak lupa juga ucapan buat isteriku Azza. Azza, DJ Azza kan ni? Bukan. Baik-baik di rumah. Katanya buat kawan-kawan yang kenal diri ini, selama bekerja I love you bilangnya. Okey, terima kasih. Itu daripada Aslim. Okey, Sam Chromebox pula. Woi, ini pun handphone legend. Barang paling lama masih kupakai sampai sekarang ni, satu jenama ni dari 2014. Untuk jawab panggilan guna kredit je. Lagipun bateri boleh tahan 2.5 hari sekali cas. Masih lancar guna keypad tekan-tekan ni. Ui, syukurlah tu kan. Boleh masuk dalam arkib sudah. Ini memang legend ni. Okey, terima kasih. Nanti Anne bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita dan juga dialek daripada rakan-rakan kita ni. Okey, seketika nanti kita akan dengarkan, kita akan bersama menerusi bisik selebriti selepas lagu ini. Layan bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu.

0: tu kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
2: Bukan, dia tu pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
3: bisik selebriti.
4: Bulan 35 minit pagi waktu ini kita bawakan menerusi bisik selebriti kita. Beliau ni merupakan juara salah sebuah pertandingan nyanyian reality yang mana Vince kembali mewarnai industri muzik tanah air dengan buah tangan terbaru beliau berjudul Terima Kasih. Dan sesuai dengan fasa kehidupannya yang semakin matang, lagu ini bukan sekadar sebuah naskah seni tetapi refleksi peribadi yang syarat dengan mesej kesyukuran dan juga penghargaannya. Dan bagi Vince, Terima Kasih lahir daripada satu perasaan syukur yang sangat mendalam terhadap perjalanan hidupnya. Jadi lagu ini sendiri, tajuk itu pun sendiri membawa makna yang besar, bukan sekadar ditujukan kepada satu-satu individu khusus, malah merangkumi semua insan yang pernah mencurahkan kasih sayang kepadanya. Ini kira satu lagu penghargaan lah untuk peminat-peminatnya yang telah pun memberikan sokongan kepada Vince selama inilah. Dan sama ada ibu bapa katanya lagi, pasangan, anak-anak, sahabat atau sesiapa sahaja yang pernah hadir membantu saya menjadi insan yang lebih baik, lagu ini adalah satu penghargaan pada mereka yang mengajar saya erti cinta dan juga kehidupan. Jadi menjelaskan mengenai pemilihan tema kesyukuran, Vince mengakui bahawa peningkatan usia banyak mengubah pemikirannya terhadap kehidupan. Kalau dulu fokusnya lebih terarah kepada pencapaian dan juga kejayaan material, kini pandangannya melangkaui dimensi itu. Dan dari segi harapan muzik pula, Terima Kasih ni masih mengekalkan elemen balada yang sememangnya sinonim dengan identiti Vince. Bagaimanapun, ia diberikan nafas baru dengan pendekatan yang lebih moden dan juga segar. Yalah, kena sesuailah dengan lagu peredaran zaman, peredaran masa kita ni kan. Lagu pun ataupun muzik pun semakin hari semakin moden. Yalah, kena selaras juga dengan perkembangan muzik yang semakin moden kan. Dan Vince memilih susunan yang lebih santai dan juga organik, lebih memastikan emosi dapat menembusi hati pendengar tanpa perlu bersandar pada teknik vokal yang keterlaluan. Dan bercerita mengenai proses rakaman lagu tersebut, lagu ini diciptakan oleh Bo Amir dan lirik sendiri oleh Vince dan Shah ini ya. Vince mengakui cabaran terbesar bukan terletak pada teknik vokal, sebaliknya pada penyampaian jiwa. Betul, kalau untuk satu lagu tu diterima dekat terus dengan pendengar, kena lagu tu pun ada jiwa dia, soul dia sendiri kan. Dan bagi melengkapkan penceritaan naskah ini, music video Terima Kasih dihasilkan dengan konsep visual yang sederhana tetapi penuh makna. Dan melihat kepada landscape muzik digital hari ini, Vince optimis bahawa platform moden memberikan peluang besar untuk artis berhubung terus dengan peminat. Dan lagunya Terima Kasih menjadi tirai pembuka kepada babak baharu dalam kejayaan seni Vince. Dan dia memberi bayangan bahawa peminat boleh menantikan lebih banyak muzik baru serta projek istimewa yang dirancang untuk masa depan lah. Inilah dia ya, penyanyi kita iaitu Vince, salah seorang juara dalam pertandingan nyanyian. Dan juga beliau ni telah pun memenangi program reality popular pada tahun 2003. Lama sudah kan. Dan beliau terus mewarnai industri muzik tanah air dengan tampil lagu baru beliau, Terima Kasih. Lagu tu belum kita ada, tapi insyaAllah nanti ada juga dalam kita punya sistem. Apapun, ini dia kita bawakan menerusi bisik selebriti, lagu yang membawa naik nama Vince, Mengapa Harus Cinta. Dikongsikan bisik selebriti.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Tak pagi, Isnin hingga Jumaat.

0: Yang lagi berang bersama dengan kumpulan Samson dengan lagu yang bukan diriku. 9.51 minit pagi waktu ini. Baik, kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita. Kak Aminah Badrun, kita dengarkan untuk dialeknya pagi ini.
1: Assalamualaikum DJN.
0: Waalaikumsalam.
1: Dialek saya ada dalam dua bahasa. Bahasa Tidung dan bahasa Bolongan.
0: Bolongan, okey.
1: Dialek Tidungnya, jam tendulu kutu pangon ni penakaiku.
0: Oh gitu, okey.
1: Labi nio 20 tahun.
0: Labi nio 20 tahun.
1: Dialek Bolongan.
0: Bolongan?
1: Jam tangek tu pengap penakaiku. Lebih na 20 tahun.
0: Gitu.
1: Buat DJN terima kasih. Semoga segala urusan DJN dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih suang-suang kodangan.
0: Terima kasih suang-suang kodangan. Gitu. Terima kasih Kak Aminah. Okay, Cik Din, kita dengarkan dialeknya pagi ini pula.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Din, hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum Tidung. Jam tendulu kutu pangonio penakaiku labi nio 20 tahun. Sekian, okay. Terima kasih DJN, semoga dipermudahkan urusan DJN. Terima kasih.
0: Terima kasih Cik Din. Okey, daripada Sajali Harun pula, barang paling lama kami sekeluarga guna sampai hari ini banyak DJ, seperti jemuran kain beroda, sudu garpu, lap kaki, meja makan, sofa, kabinet TV yang stel lama tu yang ada dua pintu kiri kanan. Oi, iyalah, itu stel dulu-dulu kan? Oh, masih ada ya. Salah satunya juga motor stiker saya dari tahun 2013 sampai sekarang masih guna dalam 13 tahun. Oh, lama juga tu kan. Terima kasih Sajali. Betul tu DJN. Terima kasih Nisha Elisha. Kan, Chang, salam salam Chang Filda sahabat 18. Salam rindu untuk anak isteri dia sempurna, ucapan untuk Big Boss Agus, jangan galau, dah ada masalah, dah ada jalan penyelesaian. Gitu. Respon barang lama masih disimpan jersey Argentina nombor 10. Oh. Peminat DJ, peminat Brazil DJ yang sabarlah. Ya, gitulah kan. Nah, biasalah tu. Ada kalah dan menang dalam pertandingan, kan? Okey, ini daripada Rajali dari Kampung Bubul Batu 2 Sempurna. Barang paling lama saya simpan keset feminin album kini dari tahun 1998 hingga 2000. Lain-lain keset pun anda. Ui, keset kan? Ni pun lama juga ni. Kalau sekarang ni susah tu kita mau cari keset. Apalagi si CD pun susah mau cari, apalagi keset kan? Baju band rock. Ini tahun 1994-1995. Okey, VCD kahwin 2004. Lain-lain VCD, CD pun ada juga. Ya, VCD lain, CD lain kan? Simpan sebab ada sentimental value. Betul. Sekarang umur dah dekat 50. Dekat siri 50. Tak apalah tu. Kekal muda sampai sekarang. Okey, terima kasih. Barmada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas, selamat pagi. Semua yang lain Top FM. Info cuaca Temanggung. Baik-baik je ni. Layan Top FM. RTM klik di tempat kerja. Respon pagi ni, barang paling lama digunakan sampai hari ni. Kalau saya kasut kari pop and beli tahun 1990-an 1898 sampai hari ini masih terjaga rapi. Kalau saya gelar kasut handalan. Woi, gitulah kan. Okey, Kak Rahimah Saleh pun respon paginya, jam halimaku mabayak na kawan ka tahun na labi-labi na ini. Terima kasih Kak Rahimah. Itu daripada rakan kita lah di WhatsApp Tu FM. Terima kasih untuk semua yang sudah pun respon menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tu FM. Saya sempilian anda untuk rakan-rakan yang sudah respon untuk kita punya tajuk pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Daripada terakhir, rakan kita Facebook, selamat tugas DJN. Terima kasih Zila Novella. Sampai sekarang Zila guna adalah tasbih. Masa adik sepupu ke umrah lama, sudah dia ke umrah haram sampai dia nanti ke Mekah, insyaAllah. Okay, terima kasih semuanya rakan-rakan. Selepas ini kita ada lagu back to back 10 hingga 11 pagi dengan lagi-lagi pula dengan lagu hiburan menerusi Syok Layan dan juga Ritma Petang sehinggalah 7 malam. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye. Lagu terakhir bersama dengan Aizan Amdan dan Hanin Dia, Kumahu. Jumpa lagi. Bye.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man, ha. Sekarang ni kan macam barangan bandel, barangan terpakai.
2: Betul.
1: Kan? Macam menjadi, macam mana ya cakap?
3: Trend.
1: Jadi trend lah kan?
2: Ya. Yeah.
1: Penjualnya pun sekarang ni macam cendawan tumbuh. Betul. Bukannya pembeli, tapi peniaga pun makin ramai jual barangan terpakai ni.
2: Macam kadang-kadang kalau kita tengok di Facebook kan, kadang-kadang ada yang mau pindah.
1: Betul.
2: Betul. Pindah pergi Semenanjung.
1: Pindah.
2: Macam orang Semenanjung kan pindah pergi Semenanjung. So, barang-barang dia di sini, dia kena
1: jual lah.
2: Dia macam malas bawa balik lah.
1: Jadi dia barangan terpakai lah kira-kira kan. Barang-barang itu betul. Jadi ini ada persoalan lah kan. Kadang-kadang kita terfikir juga kan persoalan ketika kita membeli barangan terpakai. Contohnya barangan elektrik lah. Macam peti ais, mesin basuh kan. Lagi daripada orang bukan Islam ni. Kita beli dengan mereka. Jadi kau rasa apa hukumnya? Kita perlu samakan macam mana ni?
2: Oh, Masya Allah.
1: Yalah, okay. Kita risaulah juga kan.
2: Sebab jugalah,
1: penyimpanan barangan apa makanan bukan halal kan.
2: Halal.
1: Di peti sejuk. Ataupun mungkin, yalah kalau orang bukan Islam ni, pemeliharaan. Pelihara binatang-binatang, anjing ke kan. Macam mana ni, Mr.
3: Betul.
1: B?
3: Betul, kerisauan tu baguslah. Dan sebenarnya, akhir zaman ni, semakin kurang yang risau. Jadi bila kita ada rasa risau tu baguslah. Kan?
1: Yalah bandel kan kalau baju-baju ni banyak daripada Jepun, daripada Korea, daripada US kan.
3: Ya betul juga kan. Okey, kalau berbicara pasal najis ni, sebenarnya

0: raga dan sebagainya. Yeah. Maksudnya peti sejuk tu memang clean. Yeah, dan jaranglah orang menjual peti sejuk second hand kan.
1: Betul.
0: Yang kotor kan.
2: Yeah, betul.
0: So kita, bila kita buka mesti bersih kan. So memang dia automatic suci. Tak perlu untuk kita sertu kah, samak dan sebagainya. Lagi-lagi kalau kita cuci, merosakkan pula peti sejuk.
2: Betul.
0: Kan?
2: Betul.
0: So dia akan mendatangkan kerugian berkali ganda. Sudahlah kau bayar. Kan? Rugi pula. So tidak perlu untuk kita samak dan sertu dan sebagainya. Kecuali macam contoh baju tadi kan.
2: Ya, ya.
0: Contoh baju tadi memang ada kesan-kesan bulu. Contohlah bulu-bulu dan sebagainya kan. Dan bulu-bulu kita tahu, macam bulu-bulu ini apa ni contohnya kan. Nampak sudah kan. Tapi kalau nak nampak, boleh pakai terus. Bismillah. Islam itu mudah tapi jangan terlalu ambil mudah. Itulah. Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
5: Drama atau filem.

0: Irama Malaysia.
1: Nada Dakwah.

0: X Hits and Arabanza.
1: Teruskan memilih Show FM sebagai stesen pilihan Anda. This is your radio, your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
0: Waalaikumsalam. Hello Azhar.
4: Ya, bersemangat hari ni.
0: Mestilah bawa bersemangat. Setiap hari kan dikongsikan resepi.
4: Ya, mesti mahu bersemangat kan. Kita mulakan hari kita dengan sesuatu yang positif.
0: Ya, walaupun sakit perut lah.
4: Ya, walaupun kita lupakan sakit perut kita tu. Kalau sudah mau keluar, kita keluarlah kan. Gitu kan, Wan. Jadi, kita positif dan juga terus bersemangat untuk kita memasak bersama dengan si Bahar Madat lagi untuk hari ni.
0: Ya, Bahar Madat hari ni dia berkongsikan sup kan. Macam yang saya cakap kemarin, sup kaki ayam.
4: Sup kaki ayam. Mungkin cara si Bahar ni lain sikit kan.
0: Ya.
4: Mungkin ada campuran-campurannya.
0: Betul?
4: Kan. Mungkin ada rahsia-rahsia.
0: Apa Bahar? Rahsianya Bahar?
4: Selalu makan sucap loh si Bahar ni. Rupanya. Ini resepinya kan.
0: Ya.
4: Jadi kita belajar bersama dengan Bahar Madat lah.
0: Ya, untuk resepi sup kaki ayam.
4: Silakan Bahar.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi semua yang layan Tawa WFF. Bersua lagi kita dalam rancangan Ayo ke Dapur. Bahar Madat ini di Temanggung. Hari ini saya nak berkongsi resepi sup kaki ayam. Bahan-bahan yang diperlukan, 3 ulas bawang merah dihiris nipis, 3 ulas bawang putih dihiris nipis, 2 inci halai dihiris nipis, 1 kuntum bunga lawang, 1 inci kayu manis, 2 biji buah pelaga, bahan-bahan yang lain, 500 krim kaki ayam, 7 ulas bawang putih dibelah 2, 1 ketul halia saiz sederhana diketuk sedikit, 2 biji ubi kentang dibelah 4, 1 biji lobak merah dipotong ikut suka hati, 1 pek cendawan, 2 biji tomato dibelah 4, 2 biji bawang besar dibelah 4, 10 biji cili thai diketuk-ketuk, 4 helai daun limau purut muda, 2 biji limau kasturi, 1 biji limau nipis, 1 pek rempah sup, garam secukup rasa. Cara-cara memasak pula. Kaki ayam dicuci bersih dan direbus bersama helai dan diketuk dan bawang putih yang dibelah rebus sampai kaki ayam lembut. Setelah kaki ayam lembut, masukkan ubi kentang. Rebus lagi sehingga ubi kentang lembut. Dalam periuk yang lain, masukkan bahan tumis dan tumis sehingga kekuningan dan wangi. Masukkan rempah sup yang dibancu dengan sedikit air dan kacau sehingga

0: Masa padamkan api dan masukkan irisan daun ketumbar. Siap untuk dihidang. Selamat mencuba.
1: Wow, sup kaki ayam memang saya makan.
2: Ya, makan ya. Tapi ada juga yang nak makan kan.
1: Mungkin ada persepsi atau tanggapan tertentu kan. Tapi kalau ini apa? Kalau kamu tahu sebenarnya kaki ayam ni dia ada collagen.
2: Betul, bagus kan?
1: Bagus untuk yang mau cantik secara natural.
2: Ya, so collagen ni susah kita mau dapat kan. Jadi daripada kaki ayam kita boleh dapat untuk bagus. Collagen ni sebenarnya untuk
1: ligamen.
2: Ligamen
1: kan? Untuk collagen pun untuk muka pun boleh juga.
2: Iyalah, betul, collagen kan.
1: Jangan pula kamu ambil tu sup kaki ayam sapu di muka kan.
2: Aduhnya hanyir.
1: Bahaya.
2: Kan. Bangun sekali sedar-sedar bangun nanti tidur kan. Bangun lagi semut.
1: Au.
2: Diurung semut.
1: Bahaya.
2: Ikan. Okeylah. Resepi yang cukup sedap. Dan juga rasanya sihat lah sebab dia sup kan.
1: Sup kan. Dia sihat sikit lah.
2: Betul.
1: Dan ya,
2: insyaAllah kita akan cuba esok
1: untuk resepi yang terakhir daripada Bahar Mada.
2: Ya, betul.
1: Kalau selama 4 hari ni dia kongsikan resepi makanan-makanan berat. Esok dia kongsikan resepi manisan.
2: Manis. Itu resepi terakhir Jadi kita nantikanlah esok resepi apa Bahar kongsikan.
1: Menerusi Ayo ke Dapur.
2: Ya, siapa hari ni.
1: Sampai berjumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
2: Selamat mencuba.
3: Ayo ke Dapur. Ayo ke dapur.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Mungkin ada di antara kita yang sudah lama tidak berhubungan dengan rakan-rakan sekelas dulu, ataupun rakan-rakan yang pernah bersama kita dulu di tempat kerja, atau mungkin ada juga antara anda yang sudah lama tidak berhubungan dengan ibu bapa ataupun keluarga anda. It's
0: about that time, y'all. Untuk itu, ambillah masa untuk hubungi mereka, bukan apabila perlu sahaja.
1: Teruskan berhubung bersama-sama dengan rakan, keluarga atau ibu bapa anda.
0: Tau FM, kami peduli.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jihan Anda.
1: Nur Sakinah bersama-sama Ustazah Hamia Haji Mat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul qudatan min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan saya sentiasa mendoakan sahabat pendengar yang dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini diampunkan dosa-dosa kita, apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan berhasil dan Allah redha dengan kita. Anak-anak kita mudah kita didik, mudah kita bentuk, dan mereka sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh ahli keluarga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Amin ya rabbal alamin. Saya share sikit sahabat pendengar sekalian pada pagi ini tentang kisah Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman. Tertarik saya bila saya membaca tadabur tentang kisah Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman. Ada satu babak dalam kisah Ratu Balqis ni yang kita boleh ambil sebagai satu pengajaran kepada kita, di mana Allah menceritakan bahawa setelah Balqis ini dijemput oleh Nabi Sulaiman untuk sampai ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam, dia kemudiannya dijemput masuk ya ke dalam istana yang lantainya diperbuat daripada kaca yang sangat jernih. Lantainya dibuat daripada kaca yang sangat jernih. Allah berfirman, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana itu. Maka apabila dia melihatnya, dia menyangkanya sebagai kolam air, lalu dia menyingsing kainnya. Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah sebuah istana yang diperbuat daripada kaca yang licin. Suratul Naml ayat 44. Suratul Naml ayat 44. Balqis ini sahabat pendengar sekalian, dia bukan orang biasa-biasa. Dia seorang ratu, seorang pemimpin sebuah kerajaan yang besar, seorang yang bijak, berpengalaman, mahir membuat keputusan politik. Tetapi mata beliau tetap tertipu dan terpedaya. Dia melihat lantai, dia nampak air. Hakikatnya bukan air, ia hanyalah satu ilusi. Dan saya rasa Allah tidak memasukkan babak ini ke dalam Al-Quran tanpa sebab, sahabat pendengar sekalian. Kerana itu adalah kisah kita sebenarnya, kisah manusia. Berapa banyak perkara yang kita sangka benar, rupanya hanya ilusi. Kita sangka ramai pengikut, ya, ramai follower. Dalam istilah sekarang, ramai follower, ramai pengikut bermakna seseorang itu benar. Kita sangka sesuatu yang viral tu adalah betul. Kita sangka orang yang kelihatan bahagia tu pasti benar-benar bahagia. Kita nampak di media sosial ya, gambar yang dimuat naik, kemudian kita sangka, oh mereka amat bahagia contohnya. Kita sangka orang yang kaya pasti tenang. Kita sangka orang yang berjaya pasti tak ada masalah. Tetapi hakikatnya kita hanya melihat permukaan ya. Sama seperti Balqis yang hanya melihat apa yang ada di hadapan matanya. Hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ilusi. Media sosial contohnya, antara contoh yang paling jelas lah, macam saya sebutkan tadi, kita melihat gambar, kita melihat video, kita melihat kehidupan orang lain, sehingga kita rasa, oh akulah yang tak bahagia, orang lain lebih bahagia, lalu kurang rasa syukur kita, sehingga kita membuat kesimpulan bahawa dia mesti bahagia, dia mesti tenang, dia mesti lebih berjaya daripada aku contohnya. Sedangkan kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik gambar tersebut. Kita hanya melihat yang di hadapan mata kita sahaja. Umpama Ratu Balqis yang melihat lantai kaca tapi menyangka ianya adalah air. Yang lebih menarik sahabat pendengar sekalian, selepas ilusi itu terbongkar, apa Balqis sebut? Balqis kata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan sekalian alam. dalam ayat yang sama, surah An-Naml ayat 44. Subhanallah, saat dia menyedari bahawa lantai itu bukan air, dia juga mula menyedari bahawa selama ini ada perkara lain dalam hidupnya yang disangkanya benar, tetapi sebenarnya salah. Dia menyangka matahari layak disembah, rupanya tidak. Dia menyangka kekuasaan adalah kemuncak kejayaan bagi dia, rupanya bukan. Dia menyangka kerajaannya paling hebat, rupanya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih hebat. Jadi di sini hidayah bermula apabila ilusi itu mula pecah. Ilusi itu dipecahkan, maka datanglah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu mula sedar, apa yang aku kejar selama hari ini mungkin bukan perkara yang paling penting, apa yang aku kagumi selama ini mungkin tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang aku takutkan selama hari ini mungkin sebenarnya tidak sebesar yang aku sangkakan. Kadang-kadang kita ada masalah, kita sangka masalah kita teramat besar, sahabat pendengar sekalian. Sebaliknya, Allah itu maha besar. Antara doa yang paling penting dalam kehidupan kita sebenarnya, ya Allah, tunjukkanlah aku kebenaran sebagai kebenaran dan berikanlah aku kekuatan untuk mengikutinya. Selalu kita baca ni ayat ni dalam selepas kita solat. Dan tunjukkan aku kebatilan sebagai kebatilan dan berikanlah aku kekuatan untuk menjauhinya. Kerana kita semua nampak seperti, kerana tidak semua yang kita nampak seperti air itu, seperti air itu adalah benar-benar air. Kadang-kadang ianya hanyalah lantai yang sedang menguji cara kita melihat dunia. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi insyaAllah dalam surat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah. Untukmu wanita.

0: Menceriakan hari-harimu. Menceriakan hari-harimu. Dengan maklumat dan hiburan tanpa batasan. Tawa FM, stesen pilihan anda. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Kini, siaran Tawo FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: Siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
0: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
0: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan

0: Download. Layan sebelas pagi hingga tiga petang. Shock layan.
1: Baik, waktu sekarang pukul 11.02 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda tu setia bersama kami di Tawar FM, stesen pelan anda. Dan setelah kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ N sejak pukul 6 pagi. Baik, dari sekarang sekitar pukul 3 petang, saya Tamri Jamil akan terus menemani suara musik Shock Layan untuk hari ini, edisi Khamis kita, 9 Julai 2026, bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya ceria, semuanya gembira, semuanya bahagia hari ini. Dan bagi saudara yang ketika ini sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan hari ini akan dapat kita laksanakan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dan pastinya akan memberikan hasil yang terbaik. Main 4 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Dan tidak lupa juga saya akan kongsikan berita-berita yang menarik dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya, yang tengah hangat diperkatakan di seluruh dunia saya kira ya. Jadi terus setiap bersama kami di Tawar FM, stesen pelanda musik Shock Layan. Baik, kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan nazam yang baru.

0: bersyukur dan bersikap positif
1: bersama geng Syok Layan.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersama pada Razif Ismail Musi Zon Kusada untuk pagi waktu sekarang pukul 11.39 pagi. Dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Gojes pagi ini, Musi Formula Kak Gojes. Kali ini kita akan bercerita bagaimana nak kurangkan dengkur semasa kita tidur agaknya, eh?
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Eh, bunyi apa tu? Eh, siapa lagi berdengkur pagi-pagi ni? Ya Allah, astaghfirullahalazim. Bulat, bangun bulat. Dah jam berapa ni?
3: Tertidur, Allah. Bakat, tertidur.
2: Tertidur sampai berdengkur bulat.
3: Berdengkur?
2: Iya.
3: Berdengkur kah saya, Kak?
2: Eh, bulat ni. Okeylah, Kak Gojes mau kongsi dulu petua ni untuk kurangkan berdengkur ni.
3: Ih, boleh juga.
2: Ada petua dia.
3: Macam mana, Kak? Macam mana?
2: Cara dia, biji badam tu, ambil banyak 7 biji lah, macam tu.
3: 7 biji?
2: 7 biji badam tu.
3: Lepas tu?
2: Lepas tu kita tumbuk lumat-lumat. Lepas tu kita campur dalam segelas susu panas. Bis kita campur, goncang. Baru kita minum. Minum beberapa minit sebelum tidur.
3: Oh, baiklah, Kak Gojes. Siap.
2: Hilanglah tu dengkur bulat tu. Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM.
1: Pilihan anda. Baik, terima kasih, Kak Gojes.

Ala Timur, sebuah lagu Hindustan dan sebuah tadi menghiburkan dan penuh kita pagi ni. Dan setelah sama-sama kita menjayakan Karnival Belia Sabah sebenarnya dengan Hari Belia Negara bagi tahun 2026 yang akan berlangsung 10 dan 11 Julai bermula pukul 6 pagi hingga 11 malam di Dewan Sewaguna Kompleks Sukan Tawau. Dan kali ini sambutan kali ini melibatkan kira-kira 5,000 orang yang akan menjayakan Karnival Belia Sabah sebenarnya dengan Hari Belia Negara bagi tahun 2026.

0: sebagai timbul lagu Usman Deborah Harmira melalui lagu Tanda Harga Cinta terus menghiburkan benda-benda kita pagi ini. Baik, waktu sekarang pukul 11.51 pagi dan seperti biasa saya sampaikan jalan waktu surat untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Dada tu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku bagian Tawar Timur dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Waktu surat fardu Zohor hari ini tepat pukul 12.14 tengah hari, waktu asar pukul 3.39 petang, waktu maghrib pukul 6.24 petang, waktu isyak pukul 7.40 malam, sementara subuh pagi esok surat tepat pukul 4.46 pagi. Dan bagi story yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu Zohor hari ini tepat pukul 12.17 tengah hari, waktu asar pukul 3.42 petang, waktu maghrib pukul 6.27 petang, waktu isyak pukul 7.42 malam, sementara subuh pagi esok solat tepat pukul 4.50 pagi. Dari story, waktu-waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Bahang mentari atau dibasahi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
0: Baik, terus saya bersama dengan Syamil pagi ini. Beribu tanda tanya, tanda tanya dalam diri kita. Di mana ada tujuan kita pagi ini? Mungkin nak keluar di tempat di luar daripada Tawau, disandarkan di Kunak Lada tu sebagainya lah ya. Sama dalam perjalanan.

yang sampai jumpa.

0: Janji Rock.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12.03 minit tengah hari. Untuk anda yang menanti lagu rock, terus bersama kami sehingga pukul 2.30 petang. Bersih sama Janji Rock. Baik, terus hantar ucapan anda ke 019-990-3838. Dan terima kasih kerana terus setiap bersama kami di FM Station Belanda.

0: الذئب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Para pendengar yang dikasihi sekalian, hari ini sirah kita berkisar tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan para pendengar yang dikasihi sekalian, Abdullah bin Abbas adalah di antara beberapa orang tokoh Islam yang belum menjangkau umur dewasa ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, ketika mencapai umur dewasanya, beliau telah dapat menjadikan dirinya sebagai tokoh yang terbilang di antara tokoh-tokoh Islam lainnya. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, satu daripada keistimewaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain ialah tentang keluasan ilmunya. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh yang memiliki berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti syair dan bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hisab, ilmu faraid dan sebagainya. Justru keluasan ilmunya itu, maka sudah tepatlah beliau memperolehi gelaran profesor menurut konteks dunia moden hari ini. Beliau dapat dianggap sebagai profesor ulung dalam dunia Islam. Ini adalah satu berkat doa Rasulullah SAW terhadap diri beliau sejak kecilnya lagi. Menurut riwayatnya, ketika beliau masih kanak-kanak lagi, baginda Rasulullah SAW telah menggendongnya dan berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan katanya, "Ya Allah, berilah Ibnu Abbas kemampuan untuk dapat memahami agama dan ilmu tafsir." Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata makbul, karena memang demikianlah berlaku ke atas diri Ibnu Abbas tatkala beliau mencapai umur dewasanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tergolong dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepupu baginda, kerana ayah Abdullah yaitu Abbas bin Muttalib adalah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih kecil lagi, Abdullah bin Abbas telah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abdullah bin Zubair, dan insyaallah kisah selanjutnya tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini

0: Rock.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12.31 menit tengah hari. Terus setiap bersama kami di FM Stesen Belanda. Jom kita bimbang dengan lagu-lagu rock sehingga pukul 2.30 petang bersama dengan Black Rose, kumpulan Black Rose. Terus lagu penantian terus menghiburkan anda tengah hari ini.

Okey, semoga anda timbul lagu bersama berkumpulan Black Rock. Musik lagu penantian tengah hari ini. Baik, selamat hari untuk Sam Kromax dari Batu Dua, Sadani. Dalam bengkel katanya. Baik, saya katanya salam buat rakan-rakan geng-geng bengkel dan juga keluarga Sam. Walau di mana saya berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu katanya. Terima kasih. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Baik, semoga anda timbul dengan lagu seterusnya bersembang daripada data Usah Diturutkan Hati kita.

Baik, selamat hari untuk Aiman di Taman Dunia 6 kata. Salam ini ditujukan kepada semua pendengar Tau FM. Kira-kira di mana saya berada, kenal ataupun tidak, teman sekali rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKB Satu Club, rakan Silakun Tau Grand Sending, rakan rakan yang mengenai diri ini, Kak Mami Jun, Mr. Tora and Friend, Izlan dan Nemah dan semua yang kenal ataupun tidak, ke ucapan selamat hari. Salam Khamis dan pastikan Tau FM teman anda selalu katanya. Nama kita lagu Khalifah, Cinta dan Sayang. Terima kasih. Semoga Aiman tiba dengan lagu ini.

0: Janji Rock.
1: Baik, jangan lupa selalu tempat pukul 1 tengah hari nanti. Kita ikuti utama satu dari Pusat Berita Radio Angka Sapuri Kota Media. Sebelum itu, terus bersama dengan Iklim Rusi, lagu Bunga Mas, terus memberikan pendengar kepada kita Janji Rock.

0: Sean bersama kami, Janji. Welcome to my life. Janji Rock.
1: Baik waktu sekarang pukul 1.21 minit tengah hari. Selamat hari untuk Nisha Alisha. Tapi apa khabar? Alhamdulillah saya sehat dan Nisha. Salam masyuk layan dan Janji Rock katanya kepada semua keluarga Nisha. Rakan-rakan pendengar setia Tau FM di mana saya berada, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terus Tau FM mantap katanya, bertemankan dia bertugas tengah hari ini. Baik, terus bersama dengan UG14, Bunga Larangan.

Om kes bagaimana di bola kubus pada bagi di Fortune dan sebentar lagi lagu bunga larangan dan setelah jangan lupa tepat pukul 1:30 tengah hari nanti ikuti berita dari Sabah FM dan sebelum itu terus people bersama kami Musi Janji Rock bersama dengan kumpulan Alpha Musi lagu Wajah Seribu Erti terus memberikan pendengar kita tengah hari ini.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Selekta.
1: Kita ada bisik. Pandai. Sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
2: Okey.
1: Dua, tak menepati masa.
2: Pun gua okey.
1: Tiga, cinggi.
2: Okey.
1: Yang cinggi ni lah. Jangan sampai cinggi ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Tera tak tera. Yang tak tera ni pasal cinggi lah.
0: Selekta. Rock. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Selekta. Wow.

Baik, kalau tadi bersama dengan kebenaran finalis melalui lagu Astana Cempaka. Jom beri bersama dengan kebenaran menara. Melalui lagu saya yang bawa kita pukul 2.23 pukul 2.23 petang.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kalau ingin cuma memperkenalkan produk anda melalui radio, game show pelayan menyerahkan penyertaan anda bersama kami dengan menghubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Dan pendengar kami menantikan produk anda yang gempar.
2: Baik, waktu sekarang pukul 2.34 dan petang. Itu tadi lagu yang terakhir dalam pertemuan kita Musi Janji Rock. Setengah jam ini saya terus berkenaan dengan Musi, lagu-lagu Musi Cokri Layan. Nantikan berita 3 petang nanti bersama dengan Haziq Putra. Cinta Usah Kau Datang.

Okey, selamat berbagai aktiviti menarik sempena dengan Karnival Kesawanan dan juga Hari Kantin SK Pekan Sempurna. Termasuklah diadakan pertandingan berwarna, pertandingan karaoke, juara kreatif. Juga ada dapat melihat persembahan silat, pertandingan bintang kecil, ada igal-igal, juga ada rumah hantu, ya, dan macam-macam lagi lah ya. Karnival Kesawanan dan juga Hari Kantin SK Pekan Sempurna pada 10 dan 11 Julai ini.

jadilah sebahagian daripada kami. Insyok layan dengan berikan di slot ini. Hubungi 0897-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Terus hasilkan produk yang terbaik dari kami.

ke saudara sampai sini dulu teman kita mengisi short layar untuk hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026. 3 petang setelah ikuti berita dari Tawar FM. Dan selepas itu bersama dengan belakang tugas DJ Kayum akan terus menemani suara sehingga pukul 7 malam mengisi ritme petang. Tadi saya akan menyampaikan Tamir Jamil, mengharapkan agar anda terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen dan anda. Salam kebersamaan, salam keceriaan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Torah Khan.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Sejuk hati, yang bermaksud perasaan tenang setelah dinasihat atau dipujuk. Lailani berasa sejuk hati setelah dinasihati oleh ibunya. Sejuk hati. Seindah kata, secantik bahasa.

0: Kami dari Emma Resintun Mustafa Tawang.
1: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
2: Okey, waktu sekarang sahabat pukul 3.20 minit petang, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia berani, salam sejahtera, selamat petang. Untuk anda semua bersama lagi, kita saudara berusi hiburan segmen Red Noir Petang untuk edisi hari ini, Khamis 9 Julai 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat pendengar semua yang setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Soal lagi kita, saudara, dan saya Qayyum, saya biasa bermani petang Khamis anda, alhamdulillah. Terus kekal mendengarkan kami di frekuensi kami 111.93.6.9.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga selain itu, terima kasih kepada rakan-rakan Tamrin yang baru saja bermana anda sebentar tadi.

0: Di sebelah petang ni, pagi tadi ada hujan sekejap dan selepas itu cuaca kembali cerah. Apabila insya-Allah didoakan semoga apa saja urusan anda hari ini ketika ini berjalan dengan lancar. Okay. Baik, apa-apa dah seperti biasa untuk hiburan saya berit petang pengisian kita untuk 2 jam yang pertama sehingga ke jam 5 petang. Kita bersama-sama berisi ruangan seleksi.
1: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini...

0: Dial 089-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di 5 petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Okey, apa-apa dah saudara, seperti biasa untuk hiburan segmen ya, Ritmo Tang, ruangan seleksi bersama-sama dengan anda pada petang ini. Okey, seperti biasa talian 778243 kita aktifkan untuk bolehkan sahabat menghubungi kita dan memilih lagu yang pada petang ini. Okay. Jom kita layan pilihan seleksi pertama kita. Kita ada lagu daripada Nicky Palikat, Panas, dan juga kita ada Lydia menerusi lagu Acah Acah. Pada satu bilan anda 778243 boleh hubungi kembali talian 778243. Nicky Palikat, Panas, Lydia, Acah Acah, kita bersama dengan pemanggil pertama petang ini. Hello.
2: Selamat petang.
1: Iya, selamat petang juga, ya, Jumaria. Kamp satu akhirnya.
2: Akhirnya.
1: Jadi petang ni Jumaria potong riben merasmikan, silakan.
2: Okey, merasmikan. Okey, lebih pilih lagu Mapelah. Oh gitu.
1: Panas.
2: Jadi layan terus seleksi petang. Tau FM, pilihan anda. Terima kasih. Kebaik.

0: bersama dengan Nicky Palikat sebentar tadi berisi lagu Panas. Okey. Kemudian selalu itu sebagai peran Muslimin dan juga Muslimah, maksudnya waktu salat fardu asar. Bagi zon 300 silapkan kudak Sabah sempurna Tungku dan bahagian Tawa Timur 3.39 minit petang, dan zon 4 Bandar Tawa Balung Merota Kelabakan dan bahagian Tawa Barat 3.42 minit petang. Okey. Baik, apa pun, jom kita lain lagi. Pilihan seleksi seterusnya. Dua lagu, kita ada lagu daripada Kaida, menerusi lagu Lain Macam. Juga kita ada lagu daripada Cikidot, Tara Guna. Ini 78243, pemanggil seterusnya. Okey, boleh hubungi kembali, talian 778243, 0897782243. Okey, Kaida, Lain Macam, Cikidot, Tara Guna. Lagu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih. Nantikan panggilan dari sahabat pendengar kita. Ada pemanggil, kita cuba lagi. Okey, kita menantikan panggilan dari sahabat-sahabat pendengar kita. Anda sedang bersama-sama menerusi ruangan seleksi ya. Ketika ini sehingga ke jam 5 petang. Lagu bila seleksi seterusnya, Kaida Lain Macam, Cikidot, Tanah Guna. Seorang pemanggil di talian. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Kak Ros ini.
0: Okey, Kak Ros manggil kedua petang ni, silakan.
1: Pilih Lain Macam lah.
0: Lain Macam. Okey, baik. Terima kasih Kak Ros.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Give me the heat, sick.

0: Lexi di Tower FM.
1: Sebentar tadi bersama dengan Kaida, resi lagu lain macam, okey. Baik, apa ada lagi pilihan seleksi seterusnya? Dobah lagu. Kita ada lagu daripada Saisi Malam Pagi. Datuk Seri Siti Nurhalizah menerusi lagu Menjaga Cintamu. Itu lagu, dua lagu pilihan untuk anda pilih untuk seleksi seterusnya. Okey, sound pemanggil, hello. Okey, boleh hubungi kembali talian 378243. Sound pemanggil lagi di talian, hello.
2: Hello.
1: Hello, selamat petang.
2: Selamat petang.
1: Iya, siapa tu?
2: Saida Hakamah.
1: Okey, buat panggilan dari mana tu Saida?
2: Buat panggilan dari BSI.
1: Okey, baik. Saya dah teruskan dengan pilihannya.
2: Yang pertama lah, Siti Nurhaliza ya?
1: Siti Nurhaliza lagu kedua.
2: Oh, kedua. Okey,
1: kedua lah. Okey, baik. Terima kasih.
2: Sama.

0: Kemuliaan bersama RTM.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sukhrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Pengajaran hadis. Seorang mukmin mestilah menjauhkan sama sekali semua larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang dilarang oleh baginda pada hakikatnya adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipatuhi. Seterusnya, dia mestilah melaksanakan segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadar yang termampu, tanpa memaksa diri dan keterlaluan di luar kemampuan, kerana ia menyebabkannya tewas terkulai tidak berdaya melakukan sebegitu teruk. Perintah yang disuruh melakukan sekadar terdaya ialah perintah yang sunat. Perintah wajib atau fardu mestilah dilakukan tanpa kelonggaran, kecuali kelonggaran yang diizinkan syarak, iaitu kerana uzur atau sakit. Sifat terlalu suka bertanya perkara yang bukan-bukan, berbahas banyak soal jawab dan membantah para nabi dan rasul adalah perangai umat yang terdahulu. Lantaran itu, mereka telah ditimpa kesusahan dan kebinasaan. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi peringatan agar jangan mengulangi kesilapan ini. Petikan

0: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Lampu isyarat sangat-sangat berguna untuk mengawal lalu lintas. Namun demikian, pernahkah anda tertanya-tanya mengapa ia hanya mempunyai 3 warna utama, iaitu merah, kuning dan hijau? Hal ini dikaitkan dengan faktor sejarah, psikologi warna serta kejelasan visual yang diiktiraf secara sejagat dalam sistem lalu lintas. Dari sudut sejarah, penggunaan warna ini bermula pada abad ke-19 ketika sistem isyarat digunakan untuk kereta api. Warna merah dipilih sebagai tanda berhenti kerana ia paling mudah dilihat dan secara tradisi dikaitkan dengan bahaya. Warna hijau pada asalnya digunakan sebagai tanda berhati-hati, manakala putih digunakan untuk bergerak. Namun, penggunaan putih menimbulkan masalah kerana ia sukar dibezakan daripada cahaya bulan atau lampu lain. Oleh itu, sistem ditukar kepada hijau sebagai tanda jalan dan kuning sebagai tanda bersedia untuk berhenti. Dari sudut sains dan psikologi warna, merah mempunyai gelombang paling tinggi dalam spektrum cahaya tampak, menjadikannya warna yang paling cepat menarik perhatian mata manusia. Oleh itu, ia sesuai digunakan sebagai simbol berhenti. Kuning pula berada di tengah spektrum dan mudah dilihat dalam pelbagai keadaan cahaya, menjadikannya warna amaran yang jelas untuk pemandu bersedia. Hijau pula dikaitkan dengan ketenangan dan keselamatan serta mudah dibezakan daripada merah dan kuning, menjadikannya pilihan yang ideal untuk simbol jalan. Selain itu, penggunaan 3 warna ini telah menjadi kod sejagat yang diiktiraf di seluruh dunia. Ia memudahkan komunikasi visual tanpa mengira bahasa atau budaya sekaligus meningkatkan keselamatan jalan raya. Malah, sistem ini turut mengambil kira keperluan individu yang mengalami buta warna dengan susunan lampu secara menegak atau mendatar yang konsisten untuk memastikan mesej tetap difahami.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: Jangan lupa dengarkan
1: Tawa FM.
0: Stesen pilihan anda.
1: Enjoy.
2: Ini info sukan hari ini.

0: Saya Ezra bertemu lagi menerusi info sukan di Top FM dan seperti biasa akan berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Berbelakang dengan info sukan kita yang pertama, pegang rekod kebangsaan 100 meter, Muhammad Azim Fahmi mahu mengubah mentaliti dirinya daripada sekadar memburu catatan masa kepada memburu kemenangan dan juga podium setiap kali turun beraksi di pentas antarabangsa. Dan pelari berusia 22 tahun itu berkata sudah tiba masanya dia meninggalkan tanggapan bahawa setiap kejohanan hanya medan menimba pengalaman, sebaliknya mahu membuktikan atlet Malaysia juga mampu bersaing untuk memenangi pingat di peringkat Asia. Dan beliau berkata perubahan mentaliti itu turut didorong peringkatan prestasi pelari pecut Asia Tenggara termasuk Malaysia dan sebagai mampu memberi saingan di peringkat benua. Dan menurut Azim, segala pengorbanan yang dilakukan sepanjang bergelar atlet seharusnya diterjemahkan kepada kemenangan dan bukan sekadar memecahkan rekod peribadi. Azim kata perubahan cara pemikirannya banyak dipengaruhi oleh rakan sepasukan ketika menuntut dan berlatih University of Auburn dan Amerika Syarikat yang sentiasa meletakkan kemenangan sebagai keutamaan. Seterusnya, impian Arif Aiman Muhammad Hanafi untuk mempertahankan gelaran pemain paling bernilai MVP buat kali kelima berturut-turut tidak kesampaian apabila bintang Johor Darul Ta'zim JDT itu tidak tersenarai dalam pencalonan Liga M Awards 2025-2026 yang diumumkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL semalam. Dan ketiadaan Arif Aiman bukan sesuatu yang mengejutkan apabila pemain berusia 24 tahun itu terlepas sebahagian besar saingan musim ini akibat kecederaan lutut yang dialami ketika mewakili Harimau Malaya menentang pasukan Nepal dalam aksi kelaikan Piala Asia pada November lalu apabila terpaksa dikeluarkan seawal minit ke-8. Bagaimanapun, tonggak sayap kanan itu sempat beraksi kembali menjelang penghujung musim dan membantu JDT menyaksikan kunjung City FC pada final Piala Malaysia, namun ia tidak mencukupi untuk melaikannya berada dalam senarai akhir calon MVP. Musim lalu, Arif Aiman mencipta sejarah bila muncul pemain pertama merangkul anugerah MVP sebanyak 4 kali berturut-turut menerusi anugerah bola sepak kebangsaan ABK. Balik kepada Piala Dunia FIFA 2026, pengendali Perancis Didier Deschamps mengambil pendekatan tenang dan enggan memperbesarkan isu pelantikan pegawai pelawanan dari Argentina bagi aksi suku akhir Piala Dunia menentang pasukan Maghribi. Meskipun persaingan antara Perancis dan Argentina semakin hangat sejak pentas akhir Piala Dunia 2022, selain potensi untuk kedua-dua generasi itu berdepan sekali lagi di persaingan seterusnya, Deschamps menegaskan beliau memberi kepercayaan penuh kepada pengadil utama Facundo Tello bersama barisan pembantu dari negara Amerika Selatan itu. Dan beragam itu turut disokong penjaga gol simpanan Perancis Robin Riza yang menganggap isu persaingan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menjejaskan profesionalisme perlawanan. Betul, pengadilan menjadi tumpuan hangat dalam kejadian kali ini khususnya selepas pegawai dari Perancis François Letizia dikritik hebat oleh skuad Mesir susulan kekalahan mereka kepada Argentina di pusingan 16 terakhir. Dan Deschamps sempat menyindir kritikan itu dan sementara itu pengendali Maghribi pula Mohamed Wahabi turut bersikap terbuka dan tidak menganggap kehadiran pengadil Argentina itu sebagai satu ancaman. Dan Spanyol kini memintas Perancis sebagai pasukan pilihan utama untuk menjuarai Piala Dunia 2026, saudara. Dan selepas berjaya menyingkirkan Portugal di pusingan 16 terakhir, ada kemenangan tipis 1-0 itu melonjakkan kebarangkalian skuad La Roja untuk menjulang trofi kepada 25.2% mengikut model statistik yang dibangunkan oleh pakar ekonomi Brazil Bruno Imazumi bersama platform analitik bola sepak Gato Mestre. Perancis yang sebelum ini berada di kedudukan teratas kini berada di tempat kedua dengan peluang sebanyak 25%, dan sekiranya kedua-dua gergasi Eropah ini melepasi rintangan suku akhir, mereka dijadualkan berentap di peringkat separuh akhir. Di peringkat suku akhir, Perancis sebagai berdepan cabaran Maghribi, manakala Spanyol akan menentang Belgium pasukan yang baru saja menyingkirkan pasukan tuan rumah Amerika Syarikat. Baik, saudara, apapun dah sebelum itu, jangan lupa untuk menyaksikan aksi peringkat suku akhir pertama antara pasukan Perancis, ya, perlawanan pertama melibatkan pasukan Perancis dan juga pasukan Maghribi ataupun Baroko yang akan disiarkan di saluran RTM, ya, Sukan Plus. Ada juga anda boleh menonton di RTM Klik bermula pukul 3 pagi 10 Julai pagi esok. Dan seterusnya, jangan lupa untuk suku akhir perlawanan kedua melibatkan pasukan Spanyol berentang pasukan Belgium pada pukul 2 pagi di Sukan Plus ataupun RTM Klik. Dan seterusnya, perlawanan melibatkan pasukan Norway menentang pasukan England pada 12 Julai pukul 4 pagi dan pasukan Argentina dan Switzerland pada pukul 8 pagi. Kesemuanya di RTM Second Plus dibawakan secara langsung untuk anda semua. Baik, surat itu saya dapat kita kongsikan. Berusaha pasukan di Top FM pada petang ini dan insyaAllah akan bersua lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sukan untuk semua.
1: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web

0: anasa mo yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Okey, kembali semula bersama dengan saya Konyum, 4.13 bila petang waktu ini, okey. Terima kasih kepada anda semua yang bersama-sama dengan Tawau FM, sesempilan anda. Saya masih lagi bersama-sama anda berusia ruangan seleksi, okey. Jom kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. 12 lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Sofian Suhaimi, berusia lagu Bagikan Bahagia, dan juga Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Okey, 12 lagu untuk anda pilih. Nantikan panggilan di talian 278-243. Sufian Suhaimi, Menggenggam Bahagia, Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Ada pemanggil, kita cuba bersama pemanggil. Okey, kita menantikan ya panggilan dari sahabat kita untuk bersama-sama di siurangan seleksi petang ini. Sufian Suhaimi, Menggenggam Bahagia, Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Lagi pilihan seleksi seterusnya. Bersama pemanggil lagi di talian, hello.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang. Siapa di talian?
3: Ni Nizar di Sungai Burung, bang.
2: Okey, baik. Orang Sungai Burung petang ni, silakan.
3: Ya, yang Afiq Syazwan, bang.
2: Afiq Syazwan, baik, baik, baik. Terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
2: Bully, perbuatan menyakiti orang lain secara berulang-ulang, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau melalui teknologi dengan tujuan menjatuhkan, mengawal atau menakutkan mangsa. Kesan buli terhadap mangsa, hilang keyakinan diri, trauma, emosi dan mental, kemurungan dan kesunyian, kecenderungan mencederakan diri, prestasi pelajaran atau prestasi kerja merosot, rasa tidak selamat di tempat umum. Buli bukan sekadar gurauan. Ia meninggalkan luka yang tak terlihat, malah mungkin mengakibatkan nyawa.

0: Berita sepenuhnya. Industri tenusu Sabah dijangka diperkukuh menerusi kerjasama strategik antara Lembaga Industri Getah Sabah LIGS, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah dan Farm Fresh Berhad. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kerjasama itu akan meneroka pembangunan ladang tenusu komersial berskala besar melalui projek Keningau Dairy Valley. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis menandatangani MOU itu di Kota Kinabalu. Projek itu dijangka menarik pelaburan swasta dan kepakaran teknikal bagi meningkatkan pengeluaran susu segar serta produk tenusu tempatan. Inisiatif itu turut membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan dan pasaran kepada penternak tempatan sekaligus memperkukuh rantaian nilai industri tenusu Sabah. Sementara itu, LIGS akan membangunkan kira-kira 500 ekar tanah di Tuaran menerusi projek pembangunan bercampur hasil kerjasama dengan sebuah syarikat pemaju. Datuk Jamawi Jaafar berkata projek itu merangkumi pembangunan komersial, kediaman dan perindustrian. Inisiatif itu menyokong aspirasi Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 dalam memperkukuh pembangunan ekonomi negeri serta mewujudkan lebih banyak peluang pelaburan. Kedudukan strategik Tuaran sebagai laluan utama ke utara dan pantai timur Sabah memberi potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baharu. Ia merupakan langkah awal yang penting ke arah pelaksanaan projek berimpak tinggi kepada negeri Sabah. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, antara laluan utama melahirkan tenaga kerja mahir bagi menyokong pembangunan Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, perkembangan pesat teknologi, automasi dan pendigitalan menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi. TVET perlu terus diperkasa bagi melahirkan modal insan yang kompeten, inovatif, berintegriti serta mampu memenuhi keperluan industri masa kini dan masa hadapan. Teks ucapannya dibacakan setiausaha politiknya Justinus Jalang pada program KV Skill peringkat Zon Sabah dan Labuan 2026 di Kolej Vokasional Tawau. Kementeriannya akan terus menyokong agenda memperkasa TVET sebagai antara pemacu utama pembangunan modal insan, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi negeri. Sementara itu, program KB Skill mampu menjadi platform mengasah kompetensi pelajar vokasional mengikut keperluan industri serta meningkatkan daya saing mereka dalam dunia pekerjaan. Datuk James Ratib berkata program itu bukan sekadar pertandingan menentukan pemenang. Sebaliknya, medan pelajar menguji kemahiran mengikut standard industri, membina keyakinan diri serta memupuk budaya kerja profesional. Usaha itu selaras dengan agenda memperkukuh TVET bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri. Sabah merekodkan lebih 531 kes keganasan rumah tangga tahun lepas. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, angka sebenar dipercayai lebih tinggi berikutan masih terdapat mangsa memilih untuk tidak membuat laporan. Justru program advokasi dan pendidikan kesedaran keganasan rumah tangga perlu diteruskan bagi memberi keyakinan kepada mangsa untuk tampil mendapatkan bantuan daripada agensi berkaitan.
1: Jadi ini adalah merupakan nombor yang agak yang kita perlu melakukan sesuatu lah, dan sentiasa program kesedaran advokasi seumpama ini harus sentiasa diwar-warkan di peringkat masyarakat, segenap lapisan masyarakat.
0: Datuk Rina ditemui pada program advokasi KRT Prismanita dan advokasi kesejahteraan untuk wanita keganasan rumah tangga peringkat negeri di Dewan Masyarakat Tawau. Beliau berkata kerajaan negeri terus menyediakan bantuan termasuk khidmat kaunseling, sokongan psikososial serta pelindungan kepada mangsa dengan jaminan identiti mereka dirahsiakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Dalam pada itu, Datuk Rina memaklumkan kerajaan juga telah memperkenal inisiatif baru dengan menyediakan insentif kewangan kepada mangsa keganasan rumah tangga. Ia sebagai galakan untuk mereka keluar daripada situasi penderaan dan mendapatkan perlindungan. Sehubungan itu, masyarakat diseru supaya lebih peka terhadap tanda-tanda keganasan rumah tangga serta tidak memandang ringan penderaan mental serta menggalakkan mangsa tampil mendapatkan bantuan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka. Keganasan rumah tangga tidak hanya melibatkan penderaan fizikal, malah penderaan mental dan emosi yang memberi kesan besar terhadap psikologi mangsa sehingga menjejaskan keyakinan diri dan kehidupan mereka. Program advokasi tersebut menghimpunkan lebih 700 peserta sekaligus mencerminkan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap usaha membanteras keganasan rumah tangga. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah meminta bantuan orang ramai untuk mengesan seorang wanita warga Filipina bagi membantu siasatan mengikut Akta Immigration 1959-63. Dalam satu kenyataan, jabatan itu memaklumkan wanita berkenaan dikenali sebagai Siti Junda Pistino berusia 54 tahun dengan alamat terakhir di Lorong 2, Kampung Navahiu 2, Jalan Kepimpinan Dabak Pinampang. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai wanita itu diminta menghubungi Pegawai Penyiasat N.A. Ligius di talian 088-488-753 pada waktu pejabat atau Bilik Gerakan JIM Sabah di talian 088-488-822 selepas waktu pejabat. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkukuh agenda pengantarabangsaan menerusi kerjasama strategik dengan Victoria University of Wellington, New Zealand. Memorandum persefahaman itu ditandatangani NAB Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, manakala Victoria University diwakili Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pelajar Logan Bannister. Kerjasama berkenaan merangkumi mobiliti dan pertukaran pelajar, penyelidikan bersama serta pertukaran staf akademik bagi memperkukuh hubungan antara kedua-dua institusi. Menurut Datuk Dr. Kasim, kerjasama itu sejajar usaha UMS melahirkan graduan berdaya saing global, memperkasa penyelidikan dan memperluas jaringan antarabangsa universiti. Bagi menghadapi fenomena El Nino yang dijangka meningkat risiko kebakaran hutan, Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Beaufort perkukuh tahap kesiapsiagaan. Pengerusinya Muhammad Nazri Ajun berkata, mesyuarat penyelarasan diadakan bersama agensi di bawah Pusat Kawalan Operasi Bencana bagi menyelaras pelan tindakan menghadapi musim kemarau. Beaufort bukan sahaja dikenal pasti sebagai kawasan berisiko banjir, malah disenaraikan hotspot kebakaran hutan berikutan keluasan kawasan paya gambut yang mudah terbakar ketika cuaca kering. Dalam pada itu, Nazri mengingatkan orang ramai khususnya pemilik ladang supaya tidak melakukan pembakaran terbuka sepanjang musim kemarau serta menggesa masyarakat segera melaporkan sebarang kejadian kebakaran bagi membolehkan tindakan awal diambil sebelum api merebak ke kawasan yang lebih luas. Polis Daerah Kunak mengingatkan semua pemegang lesen senjata api awam supaya mematuhi syarat pemilikan dan penggunaan senjata api bagi menjamin keselamatan serta ketenteraman awam. Ketua Polis Daerah Kunak, Superintenden Rijali Anggung berkata, setiap pemegang lesen bertanggungjawab memastikan senjata api disimpan dan digunakan mengikut undang-undang yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika program pembaharuan lesen senjata api shotgun Siri 2 2026 bagi tempoh 2026 hingga 2027 di Ibu Pejabat Polis Daerah Kunak. Program itu turut memberi penerangan mengenai proses pembaharuan lesen dan tanggungjawab pemilik senjata api berlesen. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama strategik bangunkan industri tenusu di Sabah. TVET lahir tenaga kerja mahir sokong pembangunan negeri. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Okey, ha, kembali Zulam bersama Nasir Qayyum. 4.45 minit petang waktu ini, okey. Rezeki dan saya sampai ikuti berita Sabah FM. Apapun, prosesi sama soalan dan insyaAllah kita akan teruskan lagi perjalanan kita berusi ruangan seleksi, okey. Baik, seperti biasa, kita akan bersama-sama lagi berusi dua buah lagu. Kita ada lagu daripada Black, berusi lagu Di Hujung Mimpi. Juga Hira dan Harry dan juga Baby Acam menerusi lagu Aku Milik Orang. Okey. Salam pemanggil seterusnya di talian. Hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Siapa tu?
1: Ahmad Ashraf.
0: Adik Ahmad Ashraf. Okey, Acam, terus dengan pilihannya, Acam.
1: Nombor satu.
0: Nombor satu. Terima kasih.
1: Selamat.
0: Waalaikumsalam. Kedengaran dari jauh. Suara bapaknya.

0: bersama dengan Black Cameron di lagu Di Ujung Mimpi. Baru saja menghiburkan anda. Okey lagi ya, pilihan seleksi seterusnya ada lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Mas Do dan juga Aisyah Aziz mesti lagu Pujaanku. Juga kita ada Mark Adam mesti lagu Rokia. Okey, 778243. Cuba bersama dengan pemanggil lagi di talian. Mas Do, Aisyah Aziz, Pujaanku, Mark Adam, Rokia bersama pemanggil. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Anis.
1: Iya betul.
0: Okey, baik Anis, maklum seterusnya silakan.
1: Yang pertama.
0: Yang pertama, okey baik. Terima kasih.
1: Sama, bye.
0: Bye.

0: Bersama dengan Mazdo dan juga Syah Aziz, pujaanku, dan akhirnya lagu itu tadi. Sampai di sini saja, saudara. Pertemuan kita berusi ruangan seleksi. Okey, terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah pun menghubungi kita dan dah memilih lagu menerusi ruangan ini. Okey, seperti biasa, ruangan seleksi akan kembali semua bersama anda esok berusi hiburan segmen Red Maptang. Okey, jangan lupa, saudara. Tepat pukul 5 petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 5 petang, dan selepas itu anda akan bersama dengan rakan suka selain akan bersama-sama dengan saya sekali lagi bukan bersama dengan rakan suka selain, bersama dengan saya nanti di jam yang ketiga untuk hiburan segmen Ritma Petang ini. Santai dan relax, layan petang Tawa FM sehingga ke jam 7 malam nanti. Okey,
1: perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvit Virakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Serantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chanvirakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi op agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salahguna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Dengan awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita tentang portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima tiga maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membada wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Bleu pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

0: Satu kajian dijalankan oleh sekumpulan penyelidik dari Amerika Syarikat, Cyprus dan Itali menunjukkan bilangan push-up yang boleh dilakukan oleh seseorang menentukan tahap kesihatan jantung mereka. Kajian yang dijalankan ke atas 1,104 lelaki dewasa di antara 2000 hingga 2010. Pada permulaannya, mereka diminta untuk melakukan push-up termasuk ujian ketahanan diri menggunakan treadmill. Mereka juga diminta untuk melakukan pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Hasil kajian menunjukkan peserta yang boleh melakukan push-up lebih daripada 40 mempunyai kurang potensi untuk mengidap penyakit jantung, termasuklah masalah coronary artery dan masalah hati. Berbeza dengan mereka yang mampu melakukan 10 push-up, golongan ini lebih berpotensi mengidap penyakit melibatkan cardiovascular disease CVD. Kajian berkenaan telah diterbitkan oleh JAMA Network Open. Terus santai bersama, maklumat dan hiburan terpilih pastinya terbaik dan terpilih hanya di Tawa FM.
1: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
2: Ayah, nah.
3: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
4: Pasir! Tolong!
5: Pak Hussein, buat.
6: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah disahkan.
7: Maklumat diterima, kami sedia di atas gerak. Over.
1: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam.

0: ang sentyasa diutamakan.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Man, sekarang ni kan macam barangan bandel, barangan terpakai.
2: Betul.
1: Kan? Macam menjadi, macam mana ya cakap?
3: Trend.
1: Jadi trend lah kan? Penjualnya pun sekarang ni macam cendawan tunggu. Bukannya pembeli, tapi peniaga pun makin ramai jual barangan terpakai ni.
2: Macam kadang-kadang kalau kita tengok di Facebook kan, kadang ada yang mau pindah.
1: Betul. Betul.
2: Pindah pergi Semenanjung. Macam orang Semenanjung kan, pindah pergi Semenanjung. So, barang-barang dia di sini, dia kena
1: jual lah.
2: Dia macam malas bawa balik lah.
1: Jadi dia barangan terpakai lah kira-kira kan. Barang-barang itu betul. Jadi ini ada persoalan lah kan. Kadang-kadang kita terfikir juga kan persoalan ketika kita membeli barangan terpakai. Contohnya barangan elektrik lah. Macam peti ais, mesin basuh kan. Lagi daripada orang bukan Islam ni. Kita beli dengan mereka. Jadi kau rasa apa hukumnya? Kita perlu samakan macam mana ni?
2: Macam mana, Mr. B? Oh, Masya Allah.
1: Yalah, kita risau lah juga kan. Sebab penyimpanan barangan apa makanan bukan halal kan.
2: Halal.
1: Dia pergi sejuk. Ataupun mungkin, yalah kalau orang bukan Islam ni, pemeliharaan. Pelihara binatang-binatang, anjing ke kan. Macam mana ni, Mr.
3: Betul.
1: B?
3: Betul, kerisauan tu baguslah. Dan sebenarnya, akhir zaman ni, semakin kurang yang risau. Jadi bila kita ada rasa risau tu baguslah. Kan?
1: Yalah bandel kan kalau baju-baju ni banyak daripada Jepun, daripada Korea, daripada US kan.
3: Ya betul juga kan. Okey, kalau berbicara pasal najis ni, sebenarnya asal sesuatu perkara tu sebenarnya suci. Selagi mana tidak ada satu
1: jelas
3: macam contoh peti sejuk tu kan. Tak ada contoh jelas di situ pernah melekat apa berdarah-darah dan sebagainya. Maksudnya peti sejuk tu memang clean. Dan jaranglah orang menjual peti sejuk second hand kan.
2: Betul.
3: Yang kotor kan.
1: Betul.
3: So bila kita buka mesti bersih kan. So memang dia automatik suci. Tak perlu untuk kita sertu ke sama dan sebagainya. Lagi-lagi kalau kita cuci merosakkan pula peti sejuk.
1: Betul.
3: Kan?
1: Betul.
3: So dia akan mendatangkan kerugian berkali-ganda. Sudahlah kau bayar kan, rugi pula. So tidak perlu untuk kita sama dan sertu dan sebagainya. Kecuali macam contoh baju tadi kan. Contoh baju tadi memang ada kesan-kesan bulu. Contohlah bulu-bulu dan sebagainya kan. Dan bulu-bulu kita tahu macam bulu-bulu ini apa ni contohnya kan. Nampak sudah kan. Tapi kalau nak nampak boleh pakai terus. Bismillah. Islam itu mudah tapi jangan terlalu ambil mudah. Itulah. Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B.

0: Baik, selamat waktu sekarang tepat pukul 5.28 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama dengan saya di jam yang ketiga untuk segmen Ritma Petang ini. Saudara, bersama lagi kita menerusi rancangan Mari Mengajar di TFM, platform untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran pada petang ini. Terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan rancangan Mari Mengaji ini, okay? Dan saya Qayyum bersama dengan anda, dan insyaAllah apapun seperti biasa juga pada petang ini kita bersama dengan panel tetap rancangan kita itu yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harissa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, dan kembali lagi bersama kita pada petang ini, dan insyaAllah kepada seluruh peringkat FM yang sedang mendengarkan rancangan ini. Mungkin ada yang sedang membandu, selamat membandu, kita ucapkan insyaAllah mudah-mudahan selamatlah pembandaran anda. Mungkin ada yang dalam perjalanan balik dari kerja, nak ambil anak di sekolah atau apa saja, insyaAllah semoga selamat sampailah ke destinasi masing-masing, okay? Baik, apa-apa dah, seperti biasa kita akan menyambung kembali surah pilihan kita pada minggu lalu, iaitu surah Abasa, dan kali ini bermula daripada ayat 17 hingga ayat 29. Ya. Surah Abasa bermula daripada ayat 17 hingga 29. Jadi boleh bersedia dengan masing-masing, insyaAllah kita akan melayani panggilan anda nanti. Sebelum kita bersama-sama dengan pembagi ustaz untuk sesi pembelajaran seterusnya, kita mulakan sesi ataupun rancangan Mari Mengaji kita dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa perlu bermasa, kita terus saja bersama-sama dengan yang berbagi ustaz. Silakan.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Elijah Qayyum. Seterusnya sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, alhamdulillah kita masih lagi dapat bersua di ruangan udara Tau FM dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi perkongsian kita masih lagi dalam berkenan dengan idgham, ya, idgham itu tiga, yang tiga tu mutamatsilain, mutajanisain dan al mutaqaribain. Dan insyaallah pada petang ini kita cuba kongsikan yang ketiga, iaitu al mutaqaribain, ya, dua yang berhampiran. Baik. Dua huruf yang berhampiran makhraj dan sifat seperti huruf za, ya, huruf zal dan zai. Contoh, ya, izzayya, iz zayya, iz, ya, za dimatikan, zai hidup, ya, baris atas, izza. Atau berhampiran pada makhraj tidak pada sifat seperti huruf dal dan huruf sin, ya. Contoh qad sami, qad sami', ya. Atau berhampiran sifat tidak pada makhraj seperti huruf dal dan jim. Contoh izja, ya, izja'ukum. Baik. Hukum bacaannya izhar mengikut bacaan riwayat Habs, kecuali pada huruf lam dan ra. Wajib diidghamkan secara idgham kamil tanpa dengung. Ya, idgham ini dinamakan idgham mutaqaribain, saghir. Ya, artinya memasukkan dua yang berhampiran kecil. Contoh lam diidghamkan pada huruf ra, ya, lam dimasukkan ke dalam ro, bal ro, ya, bal ro, bal ro, bar ro, bal ro, sama juga tadi, ya, kul ro, ya, kur ro, bar rabbukum, bar raf, bar rafa'a, kur rabbi, ya. Dalam tulisan lam ada mati dan ro bersabdu. kecuali pada Balro. Ya, Balro ada huruf sin kecil di atas. Nah, itu kena baca lam mati dan ro diasingkan bunyinya. Ya, dibaca dengan saktah. Ya. Kalla bal rona ala qulubihim. Nah, gitu ya. Ayatnya tuh bunyinya begitu. Kena berhenti sekejap sekadar dua harkat tanpa bernafas, ya. Dia bunyi saktah, ya. Qala ba ya. Qala bal rona ala gitu ya. Jadi penjelasan saktah lebih lanjut dapat diikuti pada tajuk bacaan saktah nantilah insyaallah, kan. Okey, baik, itu saja.
0: Okey, terima kasih pada yang bagi ustaz. Insyaallah mudah-mudahan ada ilmu yang kita gali ya pada petang ini melalui perkongsian oleh yang bagi ustaz. Dada seperti biasa sebelum kita mulai ini panggilan daripada sahabat pendengar semua. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan surah Abasa bermula daripada ayat 17 hingga ayat 29 oleh marhum bagi al-Fadil Ustaz Abdul Basir Harisa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا صدق الله العظيم.
0: Subhanallahu alazim. Demikian tadi telah pun kita sama-sama mendengarkan bacaan surah Abasa bermula daripada ayat 17 hingga ayat 29 oleh yang bagi ustaz. Jadi ustaz, kepada anda semua yang ingin mencuba pada petang ini boleh menghubungi kita di talian 778243. Insyaallah kita akan melayani panggilan anda sekarang juga ya. Okey, jangan segan, boleh hubungi, kami nantikan panggilan dari anda semua.

0: Baik, rasanya dah pemanggil di talian ketika-ketika. Kita cuba bersama pemanggil pertama kita. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Adik Aisyah.
1: Ya.
0: Ya, okey, baik. Adik Aisyah sudah bersedia?
1: Sudah.
0: Okey, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kutilal
1: insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faaqbara thumma idza syaa'a awsara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadaba wa zaytuna wa nahla
0: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Adik Aisyah. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Adik Aisyah, kita seperti biasa menjadi pemanggil pertama kita, ya. Dan okay. Penuh yakin. Silakan Ustaz.
2: Baik, okay. Alhamdulillah, ini kali ketiga sudah, ya.
0: Kali ketiga, ya.
2: Kali ketiga.
0: Catatan hat-trick.
2: Jadi saya buat apa namanya ini, rumusan sikitlah.
0: Ya.
2: Rumusan sikit. Adik Aisyah dengar ya apa namanya ni, masih lagi berkenaan dengan gunnah ni, ya. Kalau boleh ada perubahan sikitlah, ya. Berkenaan dengan gunnah ni kena biarlah dua harkat dia punya dengungnya itu, uh-huh. Ya, masih lagi kurang, ya. Kena perhatikan, ya, pada ayat yang ke 17, ya. Qutilal insa, nun mati bertemu dengan sin, wajib gunnah, ya. Dua harkat. Min ayyi syai'in kho, ya, kho. Jangan bunyi ha pula, ya. Kho, ya, kho. Kena jelas. Baik. Min, itu okey. Nutfatin khalaqahu faqaddara. Okey. Thumma, mim sabdu, ya, mim sabdu wajib gunnah. Ya, perhatikan tanda tu, ya. Tanda. Thumma sabila yassara. Thum, masih juga sama, kurang gunnahnya, baru dua harkat, satu harkat, ya. Thumma amatahu, matu jangan lebih pula, satu harkat saja mat asli, ya. Pada ayat yang seterusnya, thumma idza syaa'a, nun mati lagi jumpa syin, wajib gunnah, dua harkat, ya. Banyak perkataan gunnah sini, banyak hukum-hukum ya gunnah di sini, ya. Kalla, ya, kalla lamma, mim sabdu lagi, ya, wajib guna dua harakat. Falyanzu, sama lagi, nun mati bertemu dengan zo, ikhfa, kena guna. Insa, nun mati jumpa sin lagi, ikhfa, wajib guna, ya. Anna, sama juga, sobabnal ma asobba, okey. Summa, okay. Berkenaan dengan summa ni, ya, kena gunnah lah, ya, insyaAllah. Fa'amba, nun mati bertemu dengan ba, iklab, ya, gunnah juga. Fa'ambatna, ya, ada angin, ya, ta mati. Wa'inabau, dan min bertemu dengan waw, idgham, ya, idgham wa'al gunnah. Waqadba, sini tak boleh kol-kol lah. Waqadba, ya, adik Aisyah sebut waqadba, ya, waqadba, huruf dot, ya, dot bukan huruf kol-kol lah. Wazaitunau, nau, guna, wanakh, bukan wanah, ya, wanakh, kha, kena jelas sebutannya, insyaAllah.
0: Baik. Okey, itu antara komen Ustaz untuk bacaan Adik Aisyah sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi Adik Aisyah. berani mencuba. Ada adik lain juga yang ingin apa ni menghubungi kita, boleh juga. Dan memperdengarkan bacaan masing-masing lah. Yeah. Okay. Kita menantikan panggilan daripada pemanggil seterusnya di talian 78243. Surah Abasa ayat 17 hingga ayat 29.

0: Baik, kita bersama lagi dengan pemanggil seterusnya di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Kepada yang nak mencuba, boleh hubungi kita sekarang juga. Waktu sekarang 5.42 bila petang. Kita cuba lagi bersama pemanggil seterusnya. Hello.
1: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Adik Amar.
1: Ya.
0: Okey. Teruskan Adik Amar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Terima kasih Adik Amar. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Adik Amar, pemanggil seterusnya pada petang ini, Sas.
2: Ya. Alhamdulillah, Adik Amar ya. Dari penelitian saya,
0: yeah.
2: Alhamdulillah ada perubahan sikit lah. Dari segi yang minggu-minggu yang lalu tegur berkenan dengan mat dia, mat asli dia. Alhamdulillah ada perubahan, maksudnya okay. Dan guna pun walaupun masih ada juga lagi, ya, tapi ada banyak lah. Yang ada perubahan sikit lah, kan? Baik. Yang saya dapat pada petang ini, pada ayat yang ke 21. Ya, ayat 21. Thumma amatahu fa'aqabarah qalqala. Ya, qalqala kubu asugura. Ya, aqabarah. Kena bunyi ya, jangan fa'aqbarah. Tak mau. Ya, ada qalqala di situ. Seterusnya, pada ayat yang ke 23, kalla lamma, situ gunnahnya kurang, ya kurang, yaqdima ma-nya pun kurang panjang, ya baru macam 3 harakat, ya kena baca 5 ya. Seterusnya pada ayat yang ke 25, annanya gunnahnya okey, anna tapi nanya pendek pula, anna sobab, kena panjang 2 harakat, anna sobabna. Ya. Seterusnya thumma syaqqa qaq qalqala sughra, ya kena jelas arda syaqqa, ya faamba, jangan dirapatkan bibir, buka sikit boleh didengar tu kalau rapat bibir, faam aja jadi rapat bibir, kalau buka sikit faambatna, ya gunnah 2 harakat. Seterusnya wa'inabau, baunya gunanya okey sudah tapi kurang 2 harakat, ya waqatba okey. Dan yang terakhir wazaitunau, sama juga kurang guna, wa nakhla kha, ya bukan ha, nahla nakh, kena jelas bunyinya huruf kha-nya itu. Baik.
0: Okey, itu antara komen Ustaz untuk bacaan Adik Amar sebentar tadi. Terima kasih Adik Amar. 5.46 di petang. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi mendengarkan Tau FM. Anda sedang mendengarkan rancangan Mari Mengaji di Tau FM. Bersama dengan saya Qayyum dan juga panel tetap rancangan ini, iaitu yang berbahagia kepada Ustaz Abdul Basir Harissa. Okey, baik. Apapun, terima kasih dan terus setia bersama kami. Anda boleh hubungi kita di talian 778243. Sila anda ingin mencuba, dijumpa untuk menghubungi kita sekarang juga, okey. Terus mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda.

Terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan Tau FM ya. Terus setia bersama kami berusi hiburan, berusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM. Dan kita masih lagi membuka talian 778-243 kepada sahabat pendengar semua yang ingin bersama-sama pada petang ini. Dan surah pilihan kita, surah Abasa, bermula daripada ayat 17 hingga ayat 29. Dua pemanggil surah pun menghubungi kita. Kita menantikan pemanggil ketiga pada petang ini. Ada yang nak mencuba? Boleh dial sekarang talian 778-243. Ada pemanggil? Okey, kita menantikan panggilan seterusnya.

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki.
1: Baik Azra, kita semakin berada di penghujung ya rancangan Mari Mengaji kita, dan dua pemanggil telah pun menghubungi kita sebentar tadi, pasangan adik beradik, adik Aisyah dan juga adik Amar ya. Ada apapun Ustaz, seperti biasa sebelum kita melambungkan tirai rancangan kita, sedikit penutup daripada Ustaz, silakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang ini kita macam biasa ada dua pemanggil ya, adik Aisyah dan Amar ya. Alhamdulillah ni di antara apa namanya ni bakal penerus ya, bakal penerus bacaan Al-Quran kita, dan banyak lagi sebenarnya ya yang berada di luar sana. Dan sarananlah kepada ibu bapa, penjaga ya, dan kita juga sendirilah untuk sentiasa pelajari Al-Quran ya, dengan tajwidnya ya, ini sentiasa kita pesan-pesan begini nih ya.
1: Yes, sir.
2: Karena itulah kita punya apa namanya ini kewajipan tuh, supaya sentiasa berpesan-pesan untuk membuat kebaikan, terutamanya bacaan Al-Quran ini di antara satu kebaikan-kebaikan yang kita buat dan mendapat apa ganjaran, mendapat pahala seterusnya, penolong kita di akhirat nanti. Jadi pada pendengar yang berada di luar, kita teruskanlah ya, memartabatkan Al-Quran ini insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik Surah, sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini, berusia rancangan Mari Mengaji di Tuan FM. Terima kasih banyak sudi bersama-sama rancangan ini daripada awal tadi sehingga saat ini. InsyaAllah minggu hadapan hari dan waktu sama kita akan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Baik Azra, kita telah pun masuki jam yang terakhir ya untuk hiburan segmen Rhythm of Tongue. Ada dalam suri itu sebagai para muslim dan juga muslimah maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah datu selebukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian tawa timur 6.24 minit petang. Ada zon 4 bandar tawa balung merata kelabakan dan bahagian tawa barat 6.27 minit petang. Hiburan lagu-lagu retro akan berusaha sama dengan anda di jam yang terakhir ini sehingga ke penghujung siaran segmen Rhythm of Tongue jam 7 malam nanti.
1: Kau ni apaan? Memang
2: aku tutup-tutup. Awak
3: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya mulai terima kasih untuk membantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Bila

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilih

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Hud ayat 114 hingga 115.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda, yakni mukjizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi.

Baik, saudara, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini menerusi peran segmen Ritmo Petang untuk edisi hari ini Khamis 9 Julai 2026. Dan rakan-rakan semua telah berhibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan menerusi segmen ini. Terima kasih banyak atas kesediaan anda setia bersama-sama kami sepanjang hari ini. Jangan lupa 7 malam nanti kita akan bersama-sama menerusi siaran Samusiar Sabah FM. Apapun saya kaya berkata diri, bahas kita akan insyaAllah umur panjang berhasil, kita akan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Barani untuk anda semua dan saya kita bersua lagi.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Sabah FM.
0: Kota Belud 101.5 FM.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Semoga malam ini membawa ketenangan dan memberi ruang untuk kita berehat seketika selepas seharian beraktiviti. Walau di rumah, di tempat kerja atau masih dalam perjalanan, terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman malam anda. Teruskan bersama kami dan sebentar lagi 7.30 malam berita Sabah FM.

0: 95.7 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: asaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Bonsoir.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Industri tenusu Sabah dijangka diperkuku menerusi kerjasama strategik antara Lembaga Industri Getah Sabah, LIGS, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah dan Farm Fresh Berhad. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, kerjasama itu akan meneroka pembangunan ladang tenusu komersial berskala besar melalui projek Keningau Dairy Valley. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis menandatangani MOU itu di Kota Kinabalu. Projek itu dijangka menarik pelaburan swasta dan kepakaran teknikal bagi meningkatkan pengeluaran susu segar serta produk tenusu tempatan. Inisiatif itu turut membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan dan pasaran kepada penternak tempatan sekaligus memperkuku rantaian nilai industri tenusu Sabah. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, antara laluan utama melahirkan tenaga kerja mahir bagi menyokong pembangunan Sabah. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratia berkata perkembangan pesat teknologi, otomasi dan pendigitalan menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi. TVET perlu terus diperkasa bagi melahirkan modal insan yang kompeten, inovatif, berintegriti serta mampu memenuhi keperluan industri masa kini dan masa hadapan. Kementeriannya akan terus menyokong agenda memperkasa TVET sebagai antara pemacu utama pembangunan modal insan, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi negeri. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkuku agenda pengantarabangsaan menerusi kerjasama strategik dengan Victoria University of Wellington, New Zealand. Memorandum persefahaman itu ditandatangani Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, manakala Victoria University diwakili Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Logan Bannister. Kerjasama berkenaan merangkumi mobiliti dan pertukaran pelajar, penyelidikan bersama serta pertukaran staf akademik bagi memperkuku hubungan antara kedua-dua institusi. Menurut Datuk Dr. Kasim, kerjasama itu sejajar usaha UMS melahirkan graduan berdaya saing global, memperkasa penyelidikan dan memperluas jaringan antarabangsa universiti. Bagi menghadapi fenomena El Nino yang dijangka meningkatkan risiko kebakaran hutan, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Beaufort berkuku tahap kesiapsiagaan. Pengerusinya Muhammad Nazri Ajun berkata mesyuarat penyelarasan diadakan bersama agensi di bawah Pusat Kawalan Operasi Bencana bagi menyelaras pelan tindakan menghadapi musim kemarau. Beaufort bukan sahaja dikenal pasti sebagai kawasan berisiko banjir, malah disenaraikan hotspot kebakaran hutan berikutan keluasan kawasan paya gambut yang mudah terbakar ketika cuaca kering. Dalam pada itu, Nazri mengingatkan orang ramai khususnya pemilik ladang supaya tidak melakukan pembakaran terbuka sepanjang musim kemarau serta menggesa masyarakat segera melaporkan sebarang kejadian kebakaran bagi membolehkan tindakan awal diambil sebelum api merebak ke kawasan yang lebih luas. Bekalan darah yang mencukupi amat penting bagi memastikan keperluan rawatan pesakit sentiasa terjamin. Justru kempen derma darah diadakan bagi menggalakkan orang ramai tampil menderma darah bagi mengisi tabung darah di Hospital Kerajaan. Di Kota Kinabalu, 100 unit darah berjaya dikumpulkan menerusi kempen derma darah Sedafiat Prihatin hasil kerjasama Hospital Queen Elizabeth II, HQE2 dan Sedafiat. Pengarah HQE2, Dr. Farah Firdaus Ibrahim berkata kempen derma darah tersebut bertujuan memperkuku simpanan bekalan darah bagi menampung keperluan pesakit di HQE2 serta hospital lain di sekitar Kota Kinabalu. Beliau berharap penganjuran kempen secara berkala dapat memastikan bekalan darah di Sabah kekal mencukupi untuk memenuhi keperluan pesakit. Sementara itu, pengurus fasiliti Sedafiat HQE2, Lixon Lopok berkata, program ini membuktikan komitmen syarikat dalam menyokong sistem penjagaan kesihatan dan akan diperluas ke hospital lain. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda.

Tabiati sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu Isya malam ini ialah pada pukul 7.51 minit malam dan tepat 8 malam nanti kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa. Selepas utama 9 malam nanti, anda akan bersama Hafina yang akan menemani anda dalam varia lebih lagu, lebih santai.

0: hari yang mendatang tidak akan memberikan sebarang makna jika kegagalan semalam tidak dijadikan teladan.
1: Hari telah berganti, tak bisa ku hindari.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
3: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

الفصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada DJ yang bertugas di Konti pada malam ini. Alhamdulillah, seperti biasa pada malam Jumaat, bersama saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin, moderator forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Teruskan bersama kami, tidak sebentar saya lagi, jangan kemana-mana. Bersama saya dua orang panel yang tidak asing lagi Sabah, akan membahas perbicaraan kita pada malam ini. Teruskan bersama kami.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali bersama kami, tidak lain tidak bukan, Forum Anjung At-Taqwa, madah ilmu nomor satu negeri Sabah. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kira yang berada di dalam masjid ini, yang sedang menonton live Facebook Sabah FM, yang sedang mendengar di radio Sabah FM, pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa bersiaran langsung di Masjid Imam Haji Awang Hashim, Pekan Sipitang. Di sebelum itu, saya ingin menyapa dulu orang-orang Sipitang. Apa kabar orang Sipitang? Mudah-mudahan semangat di tahun baru, azam baru, insya Allah semuanya bertambah semangat dengan azam yang telah diberikan dalam hatinya, insyaAllah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat kita, Datuk Mat Bali Musah, ahli Parlimen P178 Sipitang. Selamat datang Datuk. Tak lupa juga pengerusi Masjid Imam Haji Awang Hashim selaku tuan rumah kita pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga mengalu-alukan kehadiran kita punya pegawai daerah DO Karim. Alhamdulillah, bersama kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allahu Subhanahu wa taala. Insyaallah, tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah berkenaan muhasabah diri, menyemai redha, menghindari murka. Itulah tajuk yang akan dibahas oleh dua orang panel yang kita tampilkan khas pada malam. malam ini. Jadi sebelum itu, saya perkenalkan dulu siapa panel yang cukup hebat kita bawakan pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak asing lagi, orang seorang lelaki di antara lelaki yang paling laku di negeri Sabah. Tidak lain tidak bukan Sahibus Samahah Datuk Haji Bongsu Aziz Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
4: Dengar sihat malam juga. Ni dengar datang sini bawa isteri.
3: Oh.
4: Yang mana tu? Insyaallah. Okey, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar pada malam ini.
3: Insyaallah.
4: Insyaallah. Okey, teruskan dengan panel yang kedua, antara lelaki yang terhandsome terkacak negeri Sabah. Laku juga orang ni, popular sana sini, nama yang disebut dalam pentas negeri Sabah dalam menjalankan dakwah, The Ustaz Rafaih Muhammad Energy, pengarah dakwah usia negeri Sabah. Assalamualaikum kandaku.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda sehat?
4: Alhamdulillah. Jadi sama gak ada bawa istri ya, ataupun sendirian berhak?
6: Sendirian.
4: Sendirian berhak.
6: Dinda sendiri?
4: Sendiri, indah balik kampung terus. Masya Allah. Itulah tadi dua orang panel yang insya Allah membicarakan, membahas tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini. Jadi semua jangan kemana-mana, tetap di sini. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah diteruskan dengan soalan yang pertama kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti kita. Begini Datuk, bila kita bicara tahun baru Datuk, tentu sekali banyak orang membicarakan azam baru, matlamat baru. Yang penting jangan berbini baru lah Datuk, itu paling penting. Tapi jarang sekali Datuk kita membicarakan tentang orang bilang muhasabah di tahun lalu. Apa yang kita buat, apa yang telah kita laksanakan, apa yang kita jalankan kehidupan di dunia di tahun lalu tu, adakah dalam keadaan Allah redha ataupun tidak. Jadi persoalannya Datuk, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan muhasabah diri menurut Islam, dan mengapa ia sangat ditekankan oleh para ulama sebagai kunci perubahan hidup. Jadi mohon pencerahan Datuk, jangan kita marah tadi tu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih anda ustaz pengacara kita pada malam ini, rakan ahli panel Ustaz Rafi'i, dan tidak lupa juga kepada keganda yang berhormat Datuk Ahmad Bali, dan dev-dev kita, Tuan DO, pengurusi masjid, dan hadirin hadirat muslim dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tajuk kita ini hari ini bertepatan dengan semangat tahun baru. Tahun baru dikaitkan dengan azam baru, dikaitkan dengan serba-serbinya baru. Tapi pengerusi tadi awal-awal lagi sudah bagi warning, sebut ingat itu jangan disebutnya. Baik, sebelum kita bincang mengenai muhasabah ini secara ringkas, ada netizen yang bertanya apa hukum menyambut tahun baru. Ya, jadi menyambut tahun baru sama ada tahun baru Masehi, macam kita ini sekarang ini 2026, ini tahun Masehi panggilnya, yang berasaskan kalender Gregorian, ataupun tahun baru Islam. Nah, jawapannya ialah diringkaskan, para ulama setuju untuk mengatakan bahawa sambutan ini dah harus boleh selagi tidak ada unsur-unsur bercanggah dengan agama. Bercanggah dengan agama hanya kalau sekiranya kita sambut itu dengan perkara-perkara yang haram, mengalai misalnya laki-laki dan wini-wini, minum, mun minum urin dapat, tapi minum apa nama minuman yang memabukkan dan lain-lain, ini haram. Baik, jadi hukumnya itu jelas. Kemudian tahun baru ini dikaitkan dengan muhasabah diri. Muhasabah ini artinya daripada perkataan Arab, hasabah yuhasibu. Hasabah ini mengira-ngira. Kita ni dulu pun, masa kita ni sekolah dulu, belajar kira-kira itu dipanggil ilmu hisab. Sekarang ni jadi matematik. Dulu Datuk Man Bali ilmu hisab. Hisab itu daripada perkataan Arab, hisab, kira-kira. Muhasabah mengira-ngira.
7: Jadi mengira-ngira maksudnya yang dikira ialah amal kita ni. Bila tahun baru maknanya tahun lepas, tahun 2025, kita kira-kira apakah amal dan perbuatan kita, tindakan-tindakan kita baik ataupun buruk. Itu tujuannya. Malah muhasabah ini bukan saya mengira-ngira setahun. Setiap hari kita muhasabah. Sebahagian ulama mengatakan sebelum kita ni tidur, melelapkan mata, maka sunat kita memuhasabahkan diri kita dalam masa 24 jam yang lepas. Ini sekarang kita ni tidur pukul 11, 11.30, sebelum kita ni membaca tiga kul, membaca isti'adah, membaca ayat kursi, elok kita muhasabah mengira. Entah di awal-awal subuh apa ilallah aku terlanggar nak kucing. Artinya kita ni kelangkabut, nak melihat kucing ujung-ujung dilanggar. Tadinya berkelahi ku. Kan menawar anuah apa nama durian terlalu mahal habis dia menjual. Jadi berkelahi. Bila berkelahi pasal harga, keluar perkataan yang dah baik di mulut. Astaghfirullahalazim. Patutnya ndam yatu. Patutnya runding baik-baik. Paham yatu? Itu namanya muhasabah. Muhasabah diri, mengira-ngira amalan kita ni. Jadi tahun baru ni, oleh kerana namanya pun tahun, mengira-ngira amalan kita ni sepanjang setahun. Mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita ni individu, kita ni kira kita ni. Kalau kita ni ketua keluarga, suami, istri, bapa, datuk, kita kira apa perbuatan kita ni terhadap keluarga kita ni. Kalau kita ni ahli jawatan kuasa masjid setahun ni, apa kita ni buat untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah hari ini di masjid Imam Haji Hashim ni ramai orang, alhamdulillah. Tapi macam mana lagi kita mau meramaikan orang? Itulah proses muhasabah. Muhasabah ini kalau dalam perubatan dipanggil postmortem. Postmortem. Kan? Ada bedah siasat. Apa masalahnya, apa puncanya. Jadi kita ini disuruh oleh agama. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab, katanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilai kira, nilai diri kamu, kira-kira diri kamu sebelum kamu dikira, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini lurus kata-kata Sayyidina Umar, ini nasihatnya kepada kita ni, supaya sebelum kita dikira oleh Allah, kitab catatan kita ni dibuka di akhirat nanti, dibuka apa kita ni buat baik ke buruk, maka elok sangat kita mengira-ngira, menimbang-nimbang apa yang kita ni buat. Banyak dosa ke banyak pahala? Kalau banyak dosa, awal-awal kita ni istighfar, astaghfirullahalazim. Rupa-rupanya dia kuaninya panas baran. Hilallah. Sedikit-sedikit kan meraomba. Dikit-dikit kan merujuk. Pantang keritanya kena putong. Putongnya boleh eh. Pikirnya iangnya lajunya seorang orang. Kalau boleh dirujuknya lagi kereta orang. Astaghfirullahalazim.
8: Muhasabah.
7: Muhasabah diri.
8: Muhasabah itu bukan hanya sekadar orang bilang, Datuk, muhasabah ini mengira amal ibadah. Benar. Kita.
7: Benar.
8: Jangan cuma sibuk mengira usin kita ini saja. Mau dikira juga, mau ditimbang
7: semua
8: juga.
7: Kita ini kira daripada A sampai Z.
8: Masya Allah. Terima kasih Datuk atas segala.
7: Itulah apa, lebih kurang muhasabah yang
8: ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Perkongsian yang pertama. Kita adalah dengan seterusnya lagi Datuk, insyaAllah. Teruskan dengan panel yang kedua, Ustaz Rifai. InsyaAllah, bila kita dengar tajuk kita pada malam ini bang, mencari redha Allah, itu perkataan cukup ringan, tapi orang bilang ringan diungkapkan tapi sukar untuk disemai dalam kehidupan seharian. Jadi bagaimana Ustaz, seorang hamba itu belajar untuk redha, menjalani segala ketentuan ketentuan Allah, dan apa ciri-ciri orang yang menjerumuskan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal.
6: Terima kasih Adinda pengacara moderator pada malam ini. Sahabat panel, sahibu samaha, Datuk Mufti Kerajaan Negeri Sabah, ahli parlimen kita Datuk Mat Bali, Tuan D.O., kanda pengurusi masjid, seterusnya para jamaah muslimin muslimat yang hadir di Masjid Haji Hashim dan juga yang sedang bersama kita melalui siaran langsung di Facebook Sabah FM. Bagus bah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Soalannya agak luas. Menjawab dalam tempoh yang singkat agak mustahil. Namun kita minta Allah Subhanahu wa taala, kita mohon agar Allah taala bimbing kita, pimpin kita untuk sedikit sebanyak dapat memahami apa yang bakal kita kongsikan pada malam ini. Muslimin muslimat yang mulia, bicara tentang redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang menakalkan, katanya redha itu dalam bahasa Arab, Datuk. Kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu, paling tidak maksudnya rela. Tapi yang hebatnya bahasa Arab, bila rela mau diterjemahkan ke bahasa Arab, tidak ngam sama redha. Seolah-olah redha masih ada satu level yang susah dicapai. Kemudian persoalan yang kedua, untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerti dulu apa itu redha. Kata ulama, redha itu bahasa mudahnya begini. Kita senang dengan apa yang Allah taala aturkan dalam hidup kita. Itu redha. Bila kita senang kepada Allah, apa saja yang Allah berikan dalam hidup kita, tidak kiralah bungkusannya itu indah menurut pandangan mata kita, atau bungkusannya barangkali agak, bilang orang kita, bidak dilihat mata, tapi kita menerima dengan hati yang senang, maka ketika itu Allah sedang redha dengan kita. Jadi redha itu memerlukan kita senang kepada Allah dan menyenangi apa saja yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, bertitik tolak dari selesa dan senang dengan Allah, maka kita, bila kita ingin sesuatu itu memberikan perhatian kepada kita, maka kita harus berusaha untuk mengenal pasti apa kesukaannya. Sama juga kita hamba Allah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kepingin untuk diridhai oleh Allah Ta'ala, kita kena tahu dulu apa kesukaan Allah kepada kita. Dalam satu tarif, kalau salah minta maaf Datuk Mufti, boleh betulkan. Dalam satu tarif ibadah itu disebutkan, al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yarda min al-aqwal wal af'al zahiratan wa batinah. Ruang lingkup ibadah yang luas itu merangkumi apa saja perbuatan kita manusia, tidak kiralah perbuatan itu bercakapkah bil aqwal au bil af'al, dengan perbuatan kita zahir dan batin. Nampakkah indah, nampakkah bila kita buat, tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala senang dengan kita, Allah Ta'ala redha dengan kita. Maka di situ bermulanya gerbang redha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka seiring dengan tajuk kita muhasabah, kita harus muhasabah selama bertahun-tahun, bukan setakat 2025, tapi tahun-tahun yang lalu juga kita harus menghitung, kita harus mengira sudah berapa banyak kesukaan-kesukaan Allah yang kita lakukan dalam kehidupan, ataukah kita lebih banyak melakukan perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, yang keduanya, ada satu doa yang, jangan ketulahan, selalu kita baca bila kita tahlil, ada wirid-wirid yang kita baca, betul? Antara wirid-wirid yang selalu kita baca itu ada satu ungkapan, satu bait, ya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Apa sambungannya? Orang sepitang dah bertahlil kah? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini yang kita minta dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Apa saja yang Allah Ta'ala berikan, kita siap menerima. Ata'na maksudnya apa? Apa saja yang telah Allah Ta'ala arahkan, kita siap untuk laksana. Tanpa ada banyak bicara, tanpa ada banyak query, apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan kita buat, dan kita diperintahkan untuk tinggalkan, tanpa banyak bicara, kita buat sesuai menurut kesukaan Allah. Jamaah yang mulia, cukup sampai sini. InsyaAllah sambung round yang kedua. Wallahu ta'ala.
8: Masya Allah. Menerima segala apa sahaja pemberian Tuhanmu, baik buruk ataupun tidak, maka itulah redha. Masya Allah. Dan teruskan dengan soal ketiga untuk Suhaibul Samahada tu. Kita lihat tadi berkaitan dengan ujian kehidupan. Lalu bagaimana konsep muhasabah diri dapat membantu kita, Datuk? Menilai sama ada ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita itu adalah jalan untuk menuju redha Allah, ataupun adakah ini peringatan agar kita itu kembali untuk bersama dengan Allah? Tafadhal.
9: Alhamdulillah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, sebagaimana yang dirakamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah bila dia cinta kepada suatu kaum, bila dia suka, dia cinta, ibtalahum, dia akan uji mereka. Ujian, anak-anak pengerusi kita, sebenarnya bukan tanda Allah benci kepada kita. Ujian, kalau kita mampu mengatasi dan menanganinya, itu tanda cinta Allah kepada kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni rasa kita nak kena uji. Pasal kita ni tidak ada ribut taufan, tidak ada tanah runtuh, tidak ada banjir besar macam di Aceh, Sumatera Utara baru-baru ni. Kita ni tidak ada ditindas oleh musuh-musuh kita ni, dibom, dibunuh, dimusnahkan sampai 71 ribu lebih orang sudah mati seperti di Gaza. Kita rasa kita ni tidak ada ujian apa-apa. Tidak, tuan. Sebenarnya ujian itu ada dua. Satu, ujian kepayahan, musibah. Macam di Gaza, musibah. Kena bunuh oleh Zainis la'natullah. Dirampas harta bisi dia. Dirampas tanah bisi dia. Ini ujian yang kita panggil musibah. Kepayahan, kesusahan. Satu lagi ujian, ujian kesenangan. Kita ni lah tu. Malah kata Rasulullah SAW dalam satu hadis panjang yang bermaksud, yang paling aku takut, kata Rasulullah, ujian yang berbentuk kesenangan yang dianugerahkan kepada umatku. Karena ujian kesenangan ini mudah melupakan mereka kepada Tuhannya. Benar. Apa yang kita mau minta, tidak ada kan minta apa-apa. Pasal usin ada, tanah ada, kereta ada, kabun ada, macam-macam semua sudah ada. Kata Rasulullah, dia lebih takut kalau ujian ini ditimpa kepada umatku. Dan ternyata tuan-tuan, ini yang berlaku kepada saudara-saudara kita di tanah Arab secara umum. Saudara mereka di Palestine kena ganyang berhabis oleh Zainis, bisi dia bersigup-sigup hanya melihat. Ini ujian. Ujian kesenangan itu. Kadang-kadang kita lupa. Baik, daripada ujian inilah lahir muhasabah yang kita bincangkan ini. Apapun ujian yang Allah bagi kepada kita ini, kita muhasabah. Allah, kita ini alhamdulillah hidup kita ini senang. Masjid Baikun Bakapit Allah. Kena peduli, kena piara oleh kerajaan, kena bagi macam-macam. muhasabah diri kita ini apa? Satu, muhasabah terhadap diri kita supaya inilah tanda kita ini makin hampir kepada Allah. Masjid sudah ada kipas helikopter. Dahulu angat teh, sini-sini laut kan, baikon lagi. Tapi culas juga kan sembahyang. Mengapa? Macam-macam tiada alasannya. Timbul tiap gautnya, timbul tiap gestriknya, dugalnya, macam-macam. Padahal masjid bisa ya sudah nih. Ujian, gagal dia terhadap ujian itu. Yang kedua, ujian kesusahan ini saudara-saudara tiga Gaza. Kita ini melihat sendiri macam mana bisa dia macam matu punya dihancurkan. Masya Allah, tabarakallah. Mereka ini orang hebat. Berapa ramai yang hafaz Quran ketika dalam peperangan. Baru-baru ini diraikan lebih daripada 200 orang. Anak-anak tahfiz di Gaza. Tidak ada madrasah macam kita nih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekali. Akhir sekali, bila ujian ini kita ini muhasabahkan, supaya dengan muhasabah itu kita tahu diri kita di mana. Kalau kita senang, kesenangan ini kita buat untuk dekat kepada Allah SWT. Kalau kita susah, kita ini sabar.

0: Tidak guna kita ni sembahyang tunduklah ya, tapi Allah tidak reda. Tidak guna kita ni sembahyang lima waktu sehari semalam, tapi Allah tidak reda. Pasal apa tidak reda? Mungkin niat kita ni lain daripada niat kerana Allah. Mungkin segala kebaikan yang kita buat kerana, bukan kerana Allah. Mungkin saja. Sebab itulah kita muhasabahkan diri. Kita doa, ya Allah, aku ni sembahyang. Mudah-mudahan ya Allah, sembahyangku ini diterima. Mudah-mudahan aku ni ikhlas sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muhasabah, mengira-ngira diri kita ni supaya apa yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan kehendak agama. Barangkali begitulah, Ustaz.
1: Masih itu, insya Allah, masya Allah. Kadang kesenangan hidup itu bukan bermakna datangnya redha. Kadang-kadang kesenangan hidup itu boleh mendatangkan kemurkaan Allah seandainya kita lupa pada yang memberikan nikmat dalam kehidupan. Insya Allah, masya Allah. Saya teruskan dengan soalan panel, soalan kamu atau panel kita yang kedua, Ustaz Rifai. Ustaz, saya tertarik satu kalam ulama mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bermaksud barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini sesuai dengan muhasabah diri kita. Kita mengenal diri kita maka kenal dengan Tuhannya. Lalu Ustaz, bagaimana proses mengenal diri melalui muhasabah diri, hati mampu menyingkap hakikat kehambaan seorang manusia, seharusnya menyemai redha terhadap segala ketentuan Allah dan menjauhkan diri daripada segala kemurkaan Tuhannya. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih.
1: Masya Allah.
2: Denda moderator, ini soalan masya Allah. Patut Dato' Mufti yang jawab ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri maka kenallah dia akan Tuhannya. Kalam hikmah ini banyak didapat dari kitab-kitab yang bicara tentang tasawuf atau kesufian. Indahnya kalam ini, kenapa tidak terus mengenal Allah? Kenapa harus diri dulu? Karena diri manusia adalah min ayatillah. Itu daripada tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala tidak terus dibicarakan sesuai dengan firman yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala memberikan isyarat bahwa untuk mencari dia, cari diri kamu dulu. Sebab kita biasanya bermula melupai Allah sebab kita melupakan diri kita sendiri. Kita tidak tahu bagaimana Allah sebab kita tidak tahu bagaimana keadaan diri kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, ringkasnya mari kita semak perjalanan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau ada memberikan garis panduan bagaimana seharusnya kita berusaha mengenal diri kita sampai kita boleh mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat tuan-tuan yang mulia, proses ini panjang, waktu yang sangat singkat tidak mungkin tuntas, tapi setidak-tidaknya dapat memberikan gambaran kepada kita. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaihi, awal proses mengenal diri itu harus melalui dua proses. Pertama apa dia? Al-ilmu, mesti dengan pengetahuan. Maksudnya apa? Berguru, cari mursyid yang mu'tabar, cari mursyid yang betul-betul boleh membimbing dengan akidah yang benar. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ramai orang boleh bicara tentang ketuhanan, tapi yang benar-benar asli itu yang payah kita cari. Yang kedua jalannya dengan apa? Wal yaqdhah. Apa wal yaqdhah? Dengan jalan kesedaran. Manusia kenapa terlalai? Sebab dia tidak sadar. Manusia kenapa merasa Tuhan jauh? Sampai ada yang mengatakan Tuhan duduk-duduk di langit. Kesian ya. Ya. Allah Ta'ala bukan unsur. Maka bagaimana Allah Ta'ala terikat dengan tempat? Kita wajar sebab kita adalah unsur. Maka kita wajar terikat dengan tempat. Dulu kita

0: Allah adakan kita dan kemudian kita kembali tidak ada. Tapi Allah Azza wa Jalla adalah zat wajibal wujud yang maha wujudnya itu tidak memerlukan apa-apapun untuk menyatakan kewujudannya. Dia tetap wujud dengan maha kuasanya. Lalu Allah menciptakan kita manusia untuk apa? Supaya dia dikenal, supaya ada makhluk-makhluk hamba-hambanya yang mengetahui bahwa hadirnya kita di dunia itu bukan dengan sendirinya. Ada satu zat kuasa yang menzahirkan kita, menciptakan kita. Di mana dalilnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, yakni kita juga semua, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah bicara tentang penciptaan. Kenapa? Sebab penciptaan manusia terlalu unik dan dinamik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Bermula dengan setetes air. Bagaimana manusia boleh berpikir kita tubuh yang begini diawali dengan setitis air, tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Ada apa pada setitis air? Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala kita disenyawakan di dalam rahim ibu kita yang namanya dengan izin apa? Ovum, ovari, ya. Kita disenyawakan di situ dengan kuasa Allah taala membentuk tubuh kita sampai sempurna menjadi bayi di dalam rahim ibu kita. Siapa kasih kita nyawa? Siapa kasih kita makan dalam rahim ibu kita, ibu-ibu? Betul kan? Ibu makan lain. Yang indahnya apa? Makanan ibu, sisa makanan ibu itu najisnya tidak kena pada bayi. Allah simpan dalam satu pouch dalam rahim, dalam perut ibu kita yang dinamakan sebagai rahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yakni Allah yang telah merupa bentukkan kita di dalam rahim ibu kita sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya. Masyaallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sudah saya bilang bicara ini tidak cukup 5 menit. Tapi insyaallah mudah-mudahan dengan jalan sedar diri dan cari guru, insyaallah doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah taala bimbing kita untuk mengenal siapa diri kita, mengenal hakikat diri kita, sehingga membawa untuk kita mengenal siapa Allah taala, zat yang telah menciptakan kita. Wallahu taala alam.
1: Masyaallah, mengenal diri akan mengenal Tuhannya dan merasa betapa diri ini hina dan dilemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mungkin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan teruskan dengan soalan kelima. Tapi untuk soalan kelima itu kita minta jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada al-fadilah sahibus samaah kita, Datuk Mufti Negeri Sabah. Silakan berdiri, kenalkan nama dan ajukan soalan. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alipin bin Kahan, bahasa dari Kampung Banting, dan sekarang bertugas di Mahkamah Anak Negeri Sepitang sebagai berjabatan Ketua Anak Negeri Sepitang. Tapi hari ini bukan saya yang akan menjatuhkan hukum, terutamanya kepada yang berbahagia Datuk. Sebabnya hari ini kebetulan, bukan kebetulan, sungguh bernasib baik, hari ini saya dibagi peluang untuk menyoal satu soalan yang selalu dibangkitkan seluruh menjadi persoalan. Persoalan dia, Datuk, mengapa ada orang yang rajin beribadah tetapi hidupnya terasa sempit dan resah? Maknanya ibadah dia tu macam dah diterima, mungkinlah di perasaan dia macam tu. Jadi sedangkan ada yang lalai, yang lalai maksudnya namun hidupnya kelihatan tenang, senang, kaya raya. Dan di manakah letaknya? Letaknya ridha Allah dan dalam keadaan seperti ini. Mohon jawapan ya Bapak Datuk.
3: Jelas Datuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Yang arif bertanya ini payah kan dijawab. Sekarang dijawab dikatuknya tulang anu meja hukum jatuh hukuman. Ini ujian Allah ini. Ridha Allah ni, ridha Allah ni bukan bergantung kepada bentuk ujian. Kalau rumahnya terbakar, tanda Allah murka, Allah tidak redha. Kalau yang berniaga rugi saja malar, tanda Allah tidak redha. Contoh, bukan. Atau kalau yang berniaga baru setahun kaya raya, Malah bukan sekadar ayat, kadang-kadang sembahyang pun indah. Menikam nombor, kan nanti lagi first prize. Kita ni tingau-tingau melihati si anu ni sembahyang pun indah, tapi jadi bisnes, jadi kan semuanya jadi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi formulanya tuan-tuan, reda Allah bukan terletak pada bentuk ujian. Macam yang saya jelaskan tadi, ujian ni ada dua. Satu, Allah uji kita dengan kesusahan, kemudaratan, kepayahan, kemiskinan. Macam tadi orang ditanyakan tadi kan, malar sembahyang lima waktu, Allahumma salli ala Muhammad, hampir dengan masjid, tapi hidupnya susah. Bulan Ramadan sambil puasa, sambil meniaga, rugi terpulang. Ada si kawan ini sembahyang pun indah, menikam ikur, malar, ujung-ujung minggu disaung terpulang ayam, makin kaya terpulang. Bukan itu tanda reda Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam ilmu tauhid ada apa yang disebut sebagai al-khawarik. Khawarik, al-khawarikul ada. Perkara yang luar biasa daripada kebiasaan, tetapi dia melahirkan al-istidraj. Istidraj ni benda luar biasa, bukan menyebabkan ia dekat kepada Allah, sebaliknya menyebabkannya makin jauh daripada Allah. Itu namanya istidraj. Allah cuba dengan ujian, di mana ujian ini ujian kesenangan, ujian kekayaan, ujian kehebatan, tapi sebenarnya itu istidraj, ujian Allah untuk menyebabkan dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumusan tadi mengkali yang boleh kita ni jawab, yang Arif, Allahumma salli ala Muhammad, reda Allah bukan bergantung kepada bentuk ujian, tetapi bagaimana kita menangani ujian itu. Kalau kita diuji dengan kepayahan, kita ni sabar. Kalau kita ni diuji dengan kekayaan, jadi orang hebat, jadi kaya raya, contoh saja, orang senang, kita bersyukur dan kita tidak lupa orang lain yang susah. InsyaAllah pada tahap itu dia lepas daripada ujian itu dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
4: Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat menjawab persoalan tersebut. Dan teruskan lagi dengan soalan yang keenam, mungkin daripada jemaah wanita kita. Silakan kenalkan diri.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Dayang binti Haji Bobakar dari Pekan Sipitang. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua, Ustaz Rafai. Kita sudah berkali-kali bermuhasabah, menangis dan berjanji untuk berubah. Namun kita tetap kembali terjatuh pada dosa yang sama. Pada saat itu, adakah kejatuhan ini tanda kelemahan dan kelalaian diri yang belum benar-benar bertaubat? Atau sebenarnya patanda Allah masih memberi peluang kepada kita sebelum kemurkaannya benar-benar menutup pintu rahmat untuk kita? Terima kasih.
0: Jelas. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih Bu soalannya, dan soalannya susah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuba kaitkan soalan ibu, walaupun ada dua sebetulnya soalan di situ, tapi kita cuba rumuskan dan kita cuba lihat. Ada satu kalam Syekh Ibn Athaillah dalam kitab Hikamnya. Apa kata Syekh? Laula annahu arada qurbak ma harraka qalbaka li talabihi. Apa itu Ustaz maksudnya? Kalaulah bukan kerana dia, yakni Allah, menginginkan untuk kita dekat kepada Allah, ma harraka qalbak li talabihi, maka Allah Ta'ala itu tidak akan menggerakkan hati kita untuk mencarinya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, tiap-tiap Jumaat esok kita akan dengar lagi apa pesan para khutaba kita. Tiap-tiap Jumat kita diingatkan, man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Tidak ada satu kuasa yang boleh menghantar hidayah kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Allah taala menghantar hidayah kepada kita? Pertama, lewat nabi dan rasul. Yang keduanya, pada zaman kita, para da'i, para du'at kita. Dan yang ketiganya, dengan ahwal, keadaan kita, peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita siang dan malam. Macam soalan ibu tadi, ya, balik-balik taubat, lepas tu buat balik. Sudah dia bertaubat, nanti dia mengulang dosa yang sama. Apakah itu tanda Allah Ta'ala tidak menerima taubatnya, ataukah karena belum cukup kuat taubatnya sehingga Allah menginginkan dia untuk taubat lagi? Bagi saya pribadi bukan itu soalnya. Soalnya setiap getar yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita, itu semua adalah isyarat Allah Ta'ala inginkan kita untuk dekat kepadanya. Pernah saya bawakan satu kisah dulu. Saya mungkin boleh ulang balik, pasal sudah berganti tahun, dah expired tu, boleh pakai balik sudah ceritanya. Ingat tak kisah orang kerja di pembangunan, kontraktor, tukang lah ya, dengan mandur. Pernah saya cerita dulu. Mandurnya di atas tingkat 3, bangunan belum siap. Anu tukang di bawah ada tu. Bila mandur, kan melagau tukangnya di bawah. Bila ya teris-teris, dah dengar bah. Jadi kata mandul, cemana lah, apalah gaya ni kan memanggil di bawah ni. Dilemparnya bah, sorry, dilemparnya shilling. Duit shilling. Ada kali dulu-dulu yang emas 1 ringgit atau kan. Dilemparnya, ping, jatuh, disiring tukangnya. Tukangnya pungut. Bilang mandur, mungkin tak dengar, mungkin tak perasan. Buang lagi sampai 2-3 keping. Indah juga, memungut saja dia. Akhirnya si mandur buang sebiji batu, sadang-sadang jawab basarnya. Jatuh di siring si tukang, terus dia meninguk ke atas. Apa ibrahnya? Manusia kalau dibuang dengan kesenangan, lupa mendongak ke langit. Tapi bila satu kali Allah Ta'ala berikan sedikit musibah, urung-urung ia menangis. Jamaah yang dimuliakan Allah, macam saya katakan di round pertama tadi, tidak ada satu perkara pun di sisi Allah kepada hambanya itu tidak baik. Nada. Semuanya baik. Hanya kita saja yang tidak memahami bahasa Tuhan terhadap kita. Kenapa? Sebab kita menginginkan apa yang kita inginkan Tuhan tunaikan. Salah. Patutnya kita membaca apa yang Tuhan inginkan ke atas kita. Apa bah Tuhan mau sama aku ni? Bukan lalai sibuk minta, ya Allah tunaikan ini dan ini, aku mau ini, aku mau itu. Tapi pernah tak kita bertanya dalam sujud, ya, dalam muraqabah kita, ketika tengah malam hening kita duduk sendirian, pernah tak kita tanya, wahai Allah, apa bah kau mau sama aku? Apa bah perlu aku buat ya Allah? Sebab selama ini kita hanya sibuk bertanya, meminta apa yang kita inginkan untuk Allah tunaikan. Tapi kita tidak pernah tanya, wahai Allah, apa bah kau mau sama aku? Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan serius. Ya, macam suram nanti kita. Makanya Bapak Ibu yang mulia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datangnya keyakinan. Ini kuncinya, Bu. Tadi yang kita kunyanyang-kunyanyang itu, ini kuncinya. Allah perintahkan, dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Kata ulama tafsir, buat saja, jalan terus, jangan peduli kiri dan kanan. Kalau salah, taubat. Terlanggar pantang, undur. Terlalai, mula balik. Tidak ada istilah berhenti untuk berbuat baik dan taubat selama hayat masih dikandung badan. Tapi kuncinya apa, Bu? Al-yakin, kata ulama, itu merujuk kepada pengenalan hamba kepada Allah. Selama manusia tidak kenal Tuhannya, selama manusia tidak mengerti Tuhannya, maka ibadah itu tidak dapat mendatangkan yakin dalam kehidupan kita. Yakin tak puluhan tahun solat Allah Ta'ala terima? Tidak ada kita boleh jawab. Betul kan? Tapi mau tanya, ketika salat selepas assalamualaikum, assalamualaikum, ada enggak rasa tenang dalam hati? Ada enggak? Ada. Kalau tertinggal salat, gelisah enggak? Gelisah. Itu tanda kita sudah mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan belum begitu sempurna, tapi percayalah, jangan cari kesempurnaannya, sembah saja Allah sampai saatnya tiba. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih,
4: Bu. Masya Allah, mudah-mudahan menjawab, Bu, soalan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat Tuhanmu. Sekalipun kau bawa dosa sebesar langit dan bumi, percayalah, rahmat keampunanmu lebih besar dari dosa yang kau hadapkan di hadapan Tuhanmu. Subhanallah. Teruskan lagi dengan soalan. Ini soalan spesial sedikit daripada peminat setia Forum Ajung At-Taqwa. Kita dengar rekaman soalan. Silakan.
6: Assalamualaikum dan selamat tahun baru. Saya Niza dari Kota Kinabalu. Soalan saya, bagaimana cara untuk menguruskan kesemua ujian-ujian kehidupan, ujian anak, ujian kewangan, ujian kesihatan, ujian kehilangan, emosi dan sebagainya. Banyak lagi ujian sebenarnya, kan? Jadi mohon penjelasan daripada panel.
3: Datuk Mufti. Terima kasih, soalan yang bagus. Daripada rakaman kata ni?
4: Rakaman peminat setia.
3: Peminat setia, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bertambah pahalanya. Amin. Bagaimana untuk menguruskan ujian kita yang pelbagai? Di dunia kita ini ujian macam-macam, macam yang kita bincangkan daripada awal tadi. Ujian diri, ujian istri, ujian anak-anak, ujian kewangan, ujian rumah, ujian mentua, ujian ipar, duai, baisan, macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana? Yang pertama, sama ujian itu ujian yang nyakitani sandi, ujian susah, atau ujian kesenangan macam yang kita bincangkan. Pertama, kita ni mesti yakin itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ala ma qaddarallahu alaina, apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Kita tidak minta, Allah datangkan. Kita minta, Allah tidak bagi. Itu pun ujian. Baik. Bila kita yakin semua yang berlaku ini takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang Islam diajar dalam rukun iman yang terakhir itu percaya kepada takdir. Al-imanu bil qadar khairuhu wa syarruhu. Iman terhadap takdir baik ataupun buruk. Maka apa yang menimpa kita orang Islam ini, baik ke buruk ke, semuanya kita lihat sebagai satu takdir yang Allah tentukan kepada kita. Maka urut dada, kita ada iman, kita yakin Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ini kepada kita. Itu satu. Yang kedua, kita yakin bahwa apa yang berlaku, ujian baik ataupun buruk ini, ada hikmah di sebaliknya. Kita ni tidak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Dulu, contoh, kita ni belajar mengenai kejahatan Zionis Yahudi ini daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sirah-sirah Nabi, cerita-cerita Nabi. Jahatnya orang-orang Yahudi yang hari ini dikenali sebagai Zionis. Kita ni baca enggaknya. Tapi hari ini kita lihat secara live di TV, di video, macam mana jahatnya mereka ini, zalimnya mereka, ampai-ampai depan mata kita ini. Tuan-tuan, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya satu, kita ini tahu bahwa Al-Quran itu benar. Yang kedua, hikmahnya macam kita ini bincangkan tadi, Al-Fadil Dr. Abdul Samad UAS pernah ditanya mengenai kenapa Allah biarkan orang-orang Gaza ini dizalimi. Katanya bukan Allah biarkan, tapi Allah mau uji kita di mana semangat jihad kita ni. Kita ni jangan katakan berjihad ke Palestin, memboikot pun kita ni tidak mampu. Malar minum Coca-Cola saja. Unda ada Coca-Cola kepisan tepakah? Memboikot pun kita ni tidak mampu. Bayangkan. Ini Jadi setiap yang berlaku itu ada hikmah. Sama ada hikmah itu kebaikan untuk kita, untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Yang ketiganya, alhamdulillah yang bertanya itu cukup baik. Ya, kita orang Islam ini diajar positive thinking. Melihat sesuatu itu secara positif. Kalau yang baik, maka dia datang daripada Allah. Kalau dia jahat, juga datang daripada Allah. Juga datang daripada Allah. Kita lihat semua baik. Makana amruhu kullu khair. Urusan orang Islam ini semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Walaupun pada mata kita ini tidak baik. Nah, ini hebatnya kita. Sebab itulah bila kita ujian-ujian ini, maka kita lihat dengan cara yang cantik, yang lebih baik. Dan yang terakhir, ini satu cara Allah SWT mengampunkan dosa kita. Kalau kita sabar, Allah ampunkan dosa kita. Wallahu ta'ala.
4: Masya Allah. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada satupun berlaku ujian dalam kehidupan melainkan semuanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ada hikmah. Insya Allah. Teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan seterusnya ini daripada FB. Saya bacakan soalan untuk Ustaz Rifai. Sedia. Okey. Daripada sahabat kita Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum dari Beaufort. Soalan saya seringkali berbuat kesilapan. Saya menyedari akan kesilapan itu dan berazam untuk memperbaiki diri, tetapi dalam diri timbul perasaan, apakah Allah mengampuni segala yang telah saya lakukan, dan bagaimana kita tahu dan yakin Allah itu mengampunkan dosa-dosa kita itu? Terima kasih. Tafadhal Ustaz.
0: Baik, terima kasih sahabat Ustaz moderator, sahabat panel, tuan-tuan dan puan-puan, dan khususnya kepada sahabat yang bertanya. Ada satu ayat dalam surah Al-Anfal ayat 33. Mungkin boleh kita semak ayat ini sama-sama. Allah pesan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah bilang apa? Dan Allah tidak akan mengazab mereka ya, sedang mereka itu beristighfar. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan kesufian, dalam perjalanan tasawuf itu, dosa sekecil apapun dia akan memberatkan hati kita. Maka itulah para ulama-ulama silam kita selalu menganjurkan sesuai dengan sabda Nabi SAW supaya kita selalu perbanyakkan istighfar. Kadang kita tanya, ya Dato' Ustaz, istighfar ini kan hanya sebutan lidah. Kenapa sebutan lidah boleh mempengaruhi hati? Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kita belajar ilmu kesufian itu, lidah itu adalah alatnya hati. Lidah dan hati itu saling berkait. Maka itulah orang yang baik tidak akan bicara yang tidak baik. Sebab hatinya merimbun dengan kebaikan. Dan orang yang hatinya itu kotor, itu boleh dilihat dengan bicara lisannya. Kalau lisannya itu tidak berapa siuk didengar, itu bukan lidahnya yang kotor, bukan dia tidak berus gigi itu, tapi hatinya yang tidak diberusnya. Maka Allah pesan sesuai dengan soalan tadi, jangan risau. Selama kita beristighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala, pagi kita istighfar, tengah hari telanggar sikit dosa, lepas itu istighfar lagi, dawam. Begitulah terus. Allah bilang apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka. Kenapa? Sebab mereka sentiasa beristighfar. Jadi jangan takut silap. Tapi takutlah kalau kita tidak mau taubat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sebab nada manusia yang bersih, jamaah yang mulia, yang ada hanyalah manusia yang malas untuk minta ampun sama Allah, sedang gerbang pengampunan Allah tidak pernah tertutup buat kita. Wallahu ta'ala alam.
4: Masya Allah. Allah tidak pernah bosan mengampunkan kita, tapi kita yang sering bosan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, teruskan untuk menutup, sebelum untuk tirai forum kita pada malam ini, saya beri kesempatan kepada dua orang panel kita untuk memberikan kesimpulan tentang tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Silakan Dato', satu minit insyaAllah.
3: InsyaAllah tajuk kita pada malam ini amat baik. Muhasabah ini adalah cara untuk kita merenung kembali. Mu'athabatun nafs, menegur diri kita, kekurangan kita di mana. Sebab itulah dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang bijak itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik itu bukan orang pandai dalam ilmu pengetahuan semata-mata, tapi orang yang sentiasa mengira hidupnya ini untuk dihisab di akhirat nanti. Apapun kita buat akhir sekali, apakah nanti aku akan dikira di hadapan Allah? Apapun kita ni buat, apakah nanti kita ni kira, apakah di hadapan Allah perbuatan kita ni laku di hadapannya sehingga kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah ada kaitan dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan dapat mengaitkan kedua perkara ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala.
4: Panel yang kedua,
0: terima kasih. Muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, kita tutup tirai forum Anjung At-Taqwa dengan sekali lagi kita mengimbau bahwa hidup kita perlu kepada redha-Nya Allah. Kalau kita dapat keredhaan Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi saya ulang lagi balik, apa kuncinya untuk dapat redha Allah? Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berusaha untuk buat apa yang Allah Ta'ala suka. Belajarlah kita untuk mencari kesukaan-kesukaan Allah. Allah suka kita buat baik, Allah suka kita cakap baik, Allah suka kita tolong orang susah, Allah Ta'ala suka kita buat perkara-perkara yang boleh menyenangkan Allah. Mudah-mudahan asbab amalan yang sebegitu Allah Ta'ala redha dengan kita di dunia, dan pastilah mudah-mudahan redha lagi Allah Ta'ala kepada kita di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih.
4: Alhamdulillah. Terima kasih pada orang pihak kita yang telah memberi komen, memberikan kita kata-kata mutiara pada malam untuk ambil ibrah. Mudah-mudahan ada yang kita bawa pulang untuk kita senantiasa muhasabah diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan oleh jemaah semua. Mudah-mudahan yang hadir pada malam semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dan Ustaz yang paling penting, semua kita pada malam ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa terima kasih kepada penganjur utama kita Datuk pada malam ini, Masjid Imam Haji Awang Hashim, yang diterbitkan oleh Sabah FM untuk menghadirkan forum Anjung At-Taqwa kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir kalam, mudah-mudahan kita ini jangan jadi merasakan kemalangan yang paling terbesar dalam diri seorang hamba itu bukanlah kehilangan harta, kehilangan pangkat atau jabatan, tapi kemalangan yang terbesar dalam diri seorang hamba itu adalah apabila Rabb yang memberikan nikmat, memberikan rezeki, memalingkan pandangannya dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Jadilah hamba yang senantiasa merasa kedekatan dengan Allah, merasa senantiasa lemah di hadapan Allah, dan senantiasa memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu adalah pendosa. Jadilah pendosa yang senantiasa bertaubat kepada Tuhannya. InsyaAllah bertemu lagi kita di waktu yang sama, di tempat yang berbeza. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
8: Sabah FM. Bagus bah.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus banget.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

varian lebih lagu, lebih santai. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Okey juga kamu semua, sehat juga. Diharapkan semuanya sehat-sehat lah kan. Dan seperti biasa, Hafrin akan temani anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan tidak lupa, terima kasih buat rakan penyampai kita tadi yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati DJ Kakachi. Selamat beristirahat buat DJ Kakachi. Balik-balik semua, teruskan bersama dengarkan ini dia lagu untuk anda semua.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Baik, kau tahu kak?
1: Ayah, apalagi
0: ada setengah orang kan, doang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
1: Ha. Wow.
0: Ya, betul. Kau tahu, doang punya badan boleh mengeluarkan hormon stres 1 jam sebelum doang bangun. Itulah doang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Nah.
1: Nampak pandai pula kau ni ya?
0: Tiap-tiap hari.
1: Tiap-tiap hari kau pandai.
3: Sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

dalam slot kuasa 3 seperti biasa. Hafrina ingatkan melalui Facebook Sabah FM di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu hantarkan komen lagu permintaan kamu untuk malam ini. Dan juga anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di 019-490-4848. Hantar awal sebab kalau lambat hantar permintaan lagu nanti tidak sempat untuk Hafrina pilih. Sebab Hafrina akan pilih semua lagu tu, mana yang duluan minta tu itu yang Hafrina akan putarkan. Okay? Jadi kepada semua, laju-laju hantar lagu permintaan kamu sekarang dan terus tag untuk siapa lagu itu kamu pilih. Siapa yang kamu tunjukkan, okey? Baiklah, teruskan bersama seperti biasa. Kita ada berita tepat pukul 10 malam nanti. Jadi teruskan bersama Sabah FM, varia lebih lagu, lebih

0: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

Kembali bersama di jam yang kedua, varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3. Semua lagu yang Harfina mainkan semua adalah lagu permintaan daripada rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, bagi peminat sukan bola sepak, jangan lupa untuk awal rehat tidur malam ni untuk dapat bangun. Orang bilang seawal pukul 4 pagi nanti ada perlawanan antara France menentang Morocco. Ini Afrina memang tengok lah, pasal Afrina kan peminat France. Okay, Afrina ni penyokong kuat France. Okay, tidak akan berubah. Dia kalah kan dia menang, memang itulah dia. Okay, jadi kalau kamu pun salah seorang peminat yang tidak peduli apapun pasukan yang akan orang bilang melawan, anda akan bangun awal lah kan. Saya rasa kalau pukul 4 memang akan awal bangun lah, pukul 3.30 pun bangun sudah kan. Jadi boleh rehat lah sekarang. Tapi tunggu dulu, jangan dulu rehat, kasih kawan dulu Afrina sampai pukul 12. Jangan kamu awal lah, Afrina pun nanti pukul 4 tinggal juga ni. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ni sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang bekerja sama bekerja, yang sedang berisiat sama berisiat. Kita teruskan lagi, kita dengar lagu permintaan daripada rakan kita melalui WhatsApp Sabah FM. Dia minta lagu Masih Cinta daripada Kepulauan Kota. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus bang.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Bagus, Sabah FM.

Rehat-rehat waktu malam ni. Pastikan Ramlan kita rehat daripada makan lah. Kalau yang belum makan malam tu, makan tidak apalah. Tapi yang kalau sudah makan tu, jangan lagi makan lah. Kan bagi dulu usus kita tu berehat. Kadang-kadang kita ni, kita tidak tahu musuh usus kita yang tidak kita sangka-sangka, yang mana ramai yang ingat, termasuk saya sendiri pun, usus hanya meragam sebab makan pedas. Tapi betul lah, saya selalu kalau makan pedas memang meragam lah kan. Tapi sebenarnya ada lagi banyak tabiat harian yang nampak biasa, tetapi sebenarnya boleh mengganggu kesihatan usus ni secara perlahan-lahan. Antaranya, okay, ini Afrina punya ni. Makanan ultra processed, macam sausage, nugget, mie segera, jajan dan juga makanan segera, yang mana disebabkan makanan begini ni kita tahu kan biasanya tinggi garam, gula, lemak dan juga rendah serat. Dan antara satunya juga minuman manis juga salah satu musuh. Dan juga usus juga sebenarnya memerlukan serat. Jadi bila kurang sayur, buah, kacang dan juga bijirin penuh ni, sistem penghadaman kita boleh terganggu dan sembelit lebih mudah berlaku. Jadi satu lagi yang ramai tidak sedar ialah penggunaan antibiotik tanpa sebab. Siapa juga makan begitu tu? Kalau saya kan makan antibiotik tu pun, kalau kena suruh habiskan pun macam yang susah betul mau habiskan. Tapi pasal tahu sudah kesan dia bila tidak menghabiskan antibiotik, terpaksa lah habiskan walaupun sudah rasa badan itu sehat. Sebab apa? Kalau kita macam makan antibiotik tanpa sebab, dia ni sebenarnya tidak boleh diambil sesuka hati kerana ia boleh mengganggu keseimbangan bakteria baik dalam usus kita. Pasal itu tidak boleh ambil. Dan ubat tahan sakit tertentu juga boleh memberi kesan kepada perut dan usus jika diambil terlalu kerap. Ini tanpa nasihat doktor lah. Tidur lewat, ini Afrina juga. Stres berpanjangan, ini merokok dan juga isap vape juga boleh memberi kesan kepada kesihatan badan secara keseluruhan, termasuk sistem penghadaman. Jadi jaga usus, tidak semestinya perlu produk yang mahal. Jadi orang bilang kita jaga makan kita, cukupkan serat, kurangkan minum manis, minum air kosong banyak, tidur cukup dan jangan ambil ubat tanpa keperluan. Okay? Usus yang sehat ni bukan sekadar tentang perut selesa, ia sebenarnya sebagian daripada kesihatan seluruh badan kita. Okay, jaga kesihatan semua. Kesihatan tu sangat mahal tau. Tidak guna kita berdoa minta panjang umur tapi tidak sehat. Buat apalah panjang umur kan, tapi tidak sehat. Sebab ampai-ampai ya, orang-orang baring-baring macam tu je dekat hospital ataupun di rumah, bukannya boleh pergi mana-mana kan. Jadi minta sekali doa, orang-orang doa untuk kesihatan dan umur yang panjang. Sambil-sambil tu jagalah kesihatan. Okay, baiklah kepada semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita di RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
2: Sedang mendengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Attraction Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% merupakan langkah tepat mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Mohamad Sidik Jantan berkata, pendirian dasar monetaris masa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan, disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan serta pelaburan berterusan.
1: So pada pandangan kami, fokus utama dasar monetary bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejak.
0: Terdahulu dilaporkan BNM mengekalkan OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data serta peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana pada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig disaran terus mengikuti program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran serta membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu perlu bagi memperkasakan kira-kira 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara ini, termasuk lepasan sekolah yang didapati tidak mempunyai sebarang kemahiran atau kelayakan khusus. Beliau berkata HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira 3 bilion ringgit yang boleh dimanfaatkan bagi melaksanakan program peningkatan dan latihan semula kemahiran. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah 51.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos kewaman, kos operasi serta komitmen lain. Kerajaan juga masih bertanggungjawab menanggung nota jangka sederhana Islam yang dijamin kerajaan berjumlah 8.9 bilion ringgit. Sukuk itu meliputi bayaran prinsipal sebanyak 5 bilion ringgit dan faedah 3.9 bilion ringgit yang akan matang pada 2039. Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara. Ini sekiranya tidak ditangani secara berhemah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan polemik lama atau sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia, Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersama dengan Lautan Rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalih hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jabatan kedua Malaysia, Thailand.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 terbaik antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Albiceleste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas De Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh dua dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya, Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian rangka kerja antara Lubnan dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian getasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lubnan. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lubnan, Michelle Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

lebih santai. Lari lagi. Bebah Hafira, janganlah menyanyi. Kau tidak boleh menyanyi. Okey, baiklah. Kepada ada semua yang sekarang ini mendengarkan Sabah FM. Okey, ini adalah sebagai ingatan kita bersamalah. Apapun perkongsian kita di media sosial, pastikan kita sudah betul-betul fikir apa yang kita post, bakal kita post itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga orang lain yang membacanya. Dan jangan sekali berkongsikan sesuatu berita yang belum lagi ditentu sahkan. Kalau ada keraguan tentang berita tersebut, terutama sekali daripada media sosial ni, boleh tengoklah, cari laman rasmi website daripada mana kamu kongsi itu kan, ataupun cari di mana dia bilang kalau kementerian begini-begini bagi tahu dapat duit. Pergi tengok terus, cari nama kementerian tu yang betul ada page rasminya, tengok adakah pengumuman itu dibuat ataupun tidak. Itu cara paling mudah lah. Tapi kalau mau lagi mudah, orang bilang kan, supaya tidak tertipu, pastikan kamu boleh tengok lah apa-apa perkongsian yang menarik. Kita akan kongsikan selalu di page Sabah FM. Di sana kamu boleh tengok lah apa-apa info yang kita kongsikan buat semua pendengar yang sentiasa mengikuti page Sabah FM. Bagus bah. Yang belum follow kami tu boleh follow sekarang, okey. Dan juga di sana kita akan kongsikan mengenai, sekarang ni paling banyak kita kongsikan juga mengenai Piala Dunia, quarter final kan sekarang. Dan juga info perkongsian macam had persaraan kekal 60 tahun kita dah kongsikan di sana, kamu boleh baca bagi pejabat awam dan yang baru mencari kerja tu, tengok-tengoklah. Sebab ada yang bagi tahu 65 tahun, jangan juga, okey, baca betul-betul 60 tahun dikekalkan. Dan juga ada perkongsian mengenai apa itu bencana, banyak lagi lah perkongsian sebenarnya di page Sabah FM, anda boleh kongsikan dan boleh tengoklah. Boleh berkenalan juga dengan, oh ini pula DJ ni, oh selalu dengar suara saja tapi ini pula mukanya, okey. Sama je muka, kalau kamu jumpa di luar begitu je muka orang tu, tidak berubah. Okey, apa pun kepada semua, teruskan bersama kita, teruskan lagi hiburan malam ni, dengarkan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM.

jam yang terakhir nih. Hujung sudah, bukan jam, minit sudah, minit yang terakhir. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang sekarang ini masih terus setia bersama Sabah FM. Dan apapun yang anda lakukan, pastikan jaga kesehatan, keselamatan diri kamu di mana saja kamu berada ketika ini. Kalau mau keluar, saksikan perlawanan pukul 4 pagi nanti bersama dengan rakan-rakan. Pastikan hati-hatilah waktu memandu tu, okay? Sebab ada yang mau tengok dengan kawan-kawan, kan? Ataupun ada lagi yang sudah tadi lagi sudah sedia, sudah semua berkumpul sudah. Apapun, jaga kamu punya keselamatan diri, okey. Kalaupun pasukan kalah, jaga emosi, jangan melang sampai mulai mendatangkan kecederaan kepada diri sendiri dan juga orang lain lah. Jangan juga tanpa emosi itu kalau pasukan kalah, okey. Dan kepada anda semua yang sedang bekerja pula ketika ini, selamat meneruskan tugas masing-masing. Dan yang baru habis kerja, selamat balik beristirahat, hati-hati waktu memandu. Dan kita akan jumpa lagi insyaAllah pada hari berapa ya Hafrin akan bersama kamu? Hari Isnin. Okey. Hari Isnin lagi Hafrin akan bersama dalam varia lebih lagu, lebih santai apapun. Kepada anda semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat berehat. Bye-bye.

0: عليه وسلم.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM juga bersama dengan saya, Aizat Azam, di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda daripada 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Dan semestinya, pelbagai seksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi. Dan diteruskan bersama dengan saya, InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua agregasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Lembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final

0: Piala Dunia. Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
1: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di GBH. Geng Boroh Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit ya mengenai status trafik di Lebuh Raya Betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua Lebuh Raya Betul melibatkan Lebuh Raya Utara Selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua Lebuh Raya Betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju ke di sana, Lebuh Raya KL, Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan juga Lebuh Raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang. Dan juga untuk anda, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7 52. Khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM. Dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

Amerika Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway

0: kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati, left-handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan, bertanya khabar lah, sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di National FM mengucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini, berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia, Buat Sang Puteri, khas untuk anda di National FM, sentiasa di hati.

0: sekejap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, ingin dengarkan suara saya, nak dengarkan juga National FM, boleh terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1, dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. itu di antara frekuensi National FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ya, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan, walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Cima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Pemerintah Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7:17 pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan melalui RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Salih kita, bertemankan DJ Aizat, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Dita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauh Pahang, Siti Sarah Tom Yam, juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini, juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok National FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu

0: pacuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Tidak lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Dan juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotoroyong di rumah dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda, menetahukan ada kawasan air yang bertakung dan sebagainya, kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat, dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakung yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan, dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Mungkin dah lama kita tak berkotoroyong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah menjadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk Aedes ini. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. We'll be right back.

Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisa

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ini kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menghadapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara, jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh melibatkan, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa ada insan yang tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

Pemerintah Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang tengah mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata tengah menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja, sambil-sambil itu tengah mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook Nasional FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kemenangan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: kemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi melalui aplikasi MySPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi waliyadzubillah pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam tu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas, ya. Seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Innallaha kataba al-ihsan 'ala kulli syai." Atau kama qal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, begaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya, bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, dilatih insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh ya daripada bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tidak tahan, dia menjauh ya. Maka itu orang ada ihsan ya. Dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Mananya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, saya lah nih terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa? Sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya. Jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
7: Yasin.

Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutus, yang tetap di atas jalan yang lurus, yakni agama Islam.

supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai.

sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadikan mereka terdongak.

dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar.

Dan dengan sebab itu, sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran, serta ia takut melanggar perintah Allah semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab yang jelas nyata.

Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang rasul, lalu mereka mendustakannya, kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung keluar jendela.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

sebutkan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Yo, rentak pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. 6.09 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani kepada semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Wan Jay.
0: Zah, lama tak jumpa.
1: Ke mana menghilang Wan Jay?
0: Hai.
1: Ada juga lah ya.
0: Ada juga.
1: Oh, ada.
0: Gila, aku kau nak dengar aku konti.
1: Okey, pertemuan kembali menerusi rentak pagi untuk edisi hari Jumaat hari ini 10 Julai 2026 bersamaan dengan
0: 24 Muharram 1448 Hijriah.
1: Ya.
0: Pertemuan kita Azhar dan juga Kylian Mbappe.
1: Kita baru saja saksikan ya pertemuan di antara Morocco Maghribi ya, bertemu dengan Perancis.
0: Ya, dan keputusan telah memihak kepada pasukan Perancis dengan jaringan gol oleh Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele. Okay?
1: Ya, betul.
0: Pada minit yang keberapa kita tidak dapat pastikan, kita tidak dapat tengok lagi sekarang.
1: Ya.
0: Okay? Nanti kita akan kongsikan dari masa ke masa. Apapun, Perancis akan marah ke separuh akhir, Reza.
1: Ya, betul. Setelah pertemuan awal pagi ini, dan juga kita akan kongsikan pastinya dari masa ke masa untuk keputusan ya seterusnya ya, dan juga jadual perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, pertemuan kita 1J dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Seperti biasa, jam yang pertama ini kita akan kongsikan tinjauan cuaca dan juga ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi,
0: dan kita juga akan terus berkongsikan info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4.
1: Iya, jadi terus teman berteman di
0: Rentak Pagi
1: Lembayung Tari
0: Wadiah Cerita.

0: ingin berasa segar ketika bangun pagi, elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Aisyah. Saya suka dengar Tawo FM. Pilihan anda.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Keadaannya seawal ialah semalam hujan ya, Wan.
4: Hujan? Betul. Saya terkejut macam
3: berpetir.
4: Kalau kemarin awal pagi tu terbangun off day kan. Jadi macam yang tahu lagi hujan, yang semalam tak tahu betul hujan.
3: Itulah kan, penat mungkin . Okey, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita tinjau terlebih dahulu untuk keadaan cuaca bagi negeri Sabah secara umumnya. Ribut petir di beberapa tempat keadaan ini sepanjang hari ya. Pagi petang sehingga ke malam, dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
4: Ya, itu keadaan cuaca umum bagi negeri Sabah. Seterusnya, tinjauan cuaca di empat daerah utama. Di daerah Tawau, pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat, dan sebelah malam pula ribut petir dijangkakan berlaku di kebanyakan tempat. Untuk daerah Kunak, pagi ini juga ditinjau ribut petir di beberapa tempat, sebelah petang tiada hujan. Namun demikian, sebelah malam dijangkakan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Untuk daerah Semporna, pagi ini juga ditinjau ribut petir di beberapa tempat seperti daerah Kunak tadi. Dan sebelah petang juga sama seperti Kunak, tiada hujan. Sebelah malam juga dijangkakan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Namun demikian, berbeza sedikit keadaannya bagi daerah Ladatu, yang mana pagi ini ditinjau tiada hujan. Sebelah petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat, dan sebelah malam pula dijangkakan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, dengan suhu minimum 25 darjah Celsius secara purata untuk keempat tempat daerah, dan secara purata maksimum suhu adalah setinggi 32 darjah Celsius. Untuk Pulau Sipadan pula, pagi ini ditinjau ribut petir, sebelah petang tiada hujan, dan sebelah malam ribut petir dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius. Itu cuaca kawasan pelancongan. Seterusnya,
3: ya, kita lihat keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah juga keadaannya sama sepanjang hari ini. Ribut petir di beberapa tempat sehinggalah ke malam. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 20 hingga 30 km per jam, dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Perairan Lahad Datu juga ribut petir di beberapa tempat. Bagi petang sehingga ke malam, angin bertiup dari arah barat daya selaju 20 hingga 30 km per jam, dan ombak setinggi 1 hingga
4: 1.5 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my.
0: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Salam hormat dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Hasil libat urus mengenai isu penyasaran subsidi budi diesel di Sabah akan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri 13 Julai ini. Langkah itu bagi merangka pendekatan pelaksanaan yang lebih mesra dan selaras dengan keperluan penduduk serta

Bagi meneroka inovasi dan penyelesaian terhadap cabaran psikososial dalam era digital, Universiti Malaysia Sabah UMS menganjurkan persidangan antarabangsa psikologi, kaunseling dan kerja sosial ke-6 ICPCSW 2026 di Kota Kinabalu. Persidangan itu bagi membincangkan pendekatan dan amalan inovatif dalam bidang psikologi, kaunseling dan kerja sosial. Naib Chancellor UMS, Profesor Datu Dr. Kasim Mansur berkata, perkembangan teknologi bukan sahaja membawa manfaat, malah turut mewujudkan cabaran seperti isu kesihatan mental, ketagihan digital dan perubahan dalam interaksi sosial. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Sabah. Awal FM.

0: Dekat Tawar FM, yo. Pilihan anda.
1: Pilihan siapa? Pilihan Azhar, pilihan Wan J, pilihan anda semua.
0: Ya, betul. Terima kasih kerana memilih Tawar FM seawal pagi ini. Menemani perjalanan anda, mungkin menghantar anda pergi ke tempat kerja, mencari rezeki, kan? Perjalanan ke pasar seawal pagi. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan perjalanan kita, ya. Selamat sampai ke destinasi tujuan.
1: Ya. Okay. Apapun, kita mau menyapa rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Kita ada Nisha. Nisha dari Sempurna.
0: Hai Nisha, apa khabar? Hai. Assalamualaikum. Katanya, hai Wan Ji Azhar Ketu. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur Alhamdulillah, dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar Tawau FM di mana pun berada. Semoga kita semua diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Lain terus Tawau FM mantabah bertemankan Wan Ji dengan hiburan yang best-best dan menghiburkan kami semuanya. Terima kasih. Selamat berkonti.
1: Selamat berkonti juga Nisha Elisha dari Sempurna. Okey.
0: Ya.
1: Dan kita mau ucapkan selamat ulang tahun, Zah.
0: Ya.
1: Untuk Dayang Baizura.
0: Ya.
1: Sis Baizura. Sis Bai, kan?
0: Ya.
1: Hari ini birthday-nya.
0: Hari 10 ini. Julai.
1: Betul.
0: Yang keberapa 10 tu?
1: 10 Julai. Rahsia dia cakap.
0: Jadi selamat ulang tahun.
1: Ya. Beliau pernah ni kan bersama kita Ayuk ke dapur.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul. Ada resepi. Lima resepi dikongsikan menurut saya, Ayuk ke dapur, kan. Jadi kita happy birthday.
1: Happy birthday to you.
0: Allah selamatkan kamu.
1: Okey, dan juga kepada semua yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini pun, sama juga kita ucapkan selamat ulang tahun untuk anda semua yang baik-baik saja.
0: Ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik untuk kita di umur yang baru ini, kan. Dan mungkin ada juga meraihkan ulang tahun perkahwinan, kan Wan?
1: Betul, ulang tahun perkahwinan pun sama juga.
0: Betul, selamat ulang tahun untuk anda semua. Okey, dan juga kita akan kongsikan info waktu solat selepas ini, ya. Bagi zon 3 dan juga zon 4, ada si Om Chai pula.
1: Om Chai, ya, betul.
0: Ya, menyapa kita.
1: Baru masuk.
0: Okey ke Om Chai?
1: Hai, Om Chai. Jangan juga Om Chai.
0: Dia mencabar ni.
1: Mbappe ada di konti ni, Om Chai.
0: Jadi kita letak di poster kan ni, Om Chai?
1: Mbappe ada di konti ni, Om Chai.
0: Iya.
1: Jangan, jangan, jangan.
0: Dari jangan. Dulu hingga kini, kebay katanya.
1: Hari sekejap dia ada bukti sini dalam WhatsApp sini. Ada bukti, Om Chai.
0: Oh, dia berubah kan?
1: Kan yang Portugal.
0: Anda dah sudah Portugal, kan?
1: Ada sudah. Tak puas hati ni, aku mau tengok juga.
0: Okey. Terima kasih Om Chai hadir pagi ini bersama kita, okey. Dan jangan ke mana-mana, kita layan ini dia lagu hiburan bersama dengan Maya
1: Diary Biru.

0: FM ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan Bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.39 minit petang, fardu maghrib 6.24 minit petang, fardu isyak 7.40 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Manakala bagi zon 4 Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, fardu asar 3.42 minit petang, fardu maghrib 6.27 minit petang, fardu isyak 7.42 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.50 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, geng Rentak Pagi, Tawar FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.57 minit pagi.
2: Aha.
1: Dan juga tajuk untuk respon pagi kita, Wan.
2: Baru siap pun suruh komen sambal lado sah.
1: Ya, itulah, tapi tak cukup, nanti kita main.
2: Okey, respon pagi ni. Kalau anda makan nasi kuning atau nasi lemak, kamu suka sambal manis pedas ke atau sambal masin pedas?
1: Betul.
2: Ataupun sambal tawar pedas.
1: Tawar, ya. Tapi kalau namanya sambal ni mesti ada pedas-pedas. Tak kira lah dia pedas betul ke
2: namanya pedas. Sambal kan.
1: Nama sambal mesti akan ada pedas. Dan juga ada yang suka manis, ada yang suka masin. Kalau Wan Je sendiri?
2: Saya suka yang ada manis. Jujur.
1: Ya, betul. Saya pun kalau sambal ni saya suka kepada
2: seimbang,
1: manis.
2: Seimbang. Seimbang. Maksudnya macam yalah, dia memang masin kan. Kita ada letak garam. Betul, tapi kadang-kadang ada nasi lemak atau nasi kuning punya sambal ni, dia macam kita rasa masinnya, kita rasa tawarnya, tapi pedasnya, tapi kita tak rasa manisnya.
1: Ya, betul. Itu macam tak jadi tu kan, Wan.
2: Betul. Itulah. Kalau terlebih manis pun susah juga.
1: Betul. Kalau terlebih pun masalah juga kan. Tapi itulah, kita mau sebab nasi lemak ni dia sudah berasa kan.
2: Betul.
1: Begitu juga nasi kuning kan. Jadi kita mau, kadang-kadang dia memang sudah lemak-lemak masin tu kan,
2: betul,
1: di nasi tu. Jadi kita mau seimbangkan tu ada rasa manis.
2: Betul.
1: Tapi itulah tekak masing-masing. Ada orang, kenapa manis ni?
2: Betul. Ada yang macam, sikit je pun manis kita bagi kita okey. Sekali dia cakap, kenapa masin, kenapa manis ni, dia
1: betul
2: cakap.
1: Betul. Saya ada adik cerewet, dia tak boleh rasa manis tu. Kenapa manis ni tak boleh?
2: Sebab
1: aku,
2: dia tak boleh ni, dia tak boleh apa? Macam tak boleh brand, dia cakap.
1: Betul.
2: Pelik pula. Dan jangan lupa dia kita juga, kecewanya tak sedap sambal nasi lemak ku ni.
1: Itu ayatnya, kecewanya.
2: Kecewa
1: tak sedap sambal nasi lemak.
2: Kecewa burung-burung bilang kat Jum.
1: Ya, jadi ada kasih tu nasi lemak yang paling sedap. Di mana? Di
2: Tawar.
1: Betul. Okey, jadi kamu kongsikan kepada kita di Facebook Tawar FM ataupun menerusi WhatsApp kita 0194903838.
2: Betul.
1: Dan selepas 9 pagi nanti barulah talian 0897782243
2: diaktifkan
1: untuk anda. Okey, 7 pagi kita ikuti.
2: Utama 7 pagi.
1: Terus dengarkan
2: Rentak Pagi.

OPR kekal 20.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFAS dan Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability. Khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan Duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Pada awalan, pihak kami perlu menelpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita tentang portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandakan gol 6 minit kemudian sekaligus memastikan skuad Lee Blue mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar

Ayatuddin Al-Muazzam Shah dan kebawah Duli Yang Maha Mulia, Tengku Hajah Afzal binti Almarhum, Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, ibni almarhum Sultan Ibrahim dan kebawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Dato' Husin bin Dato' On, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

0: Ya, rentang pagi di Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. 7.26 minit pagi waktu ini, jam yang kedua kita bersama di Rentang Pagi Azhar dan juga 1J terus temani anda untuk Rentang Pagi edisi hari ini 10 Julai 2026. Tajuk sudah kita kongsikan di Facebook Tawar FM, juga menerusi WhatsApp Tawar FM. Jadi kita mengharapkan untuk anda respon berkaitan dengan tajuk sambal kita, ya, sambal lado, sambal manis pedas ataupun sambal masin pedas. Menjadi pilihan yang sedang-sedang saja.
1: Terasa pedas, terasa panas.
0: Itu sambal lado. Macam berisi je tu.
2: Zah, jangan Zah.
0: Okey, selepas ni antara pengisian kita di jam yang kedua, kita ada apa yang telah akan kita kongsikan sekejap saja lagi. Dan juga berita Tawar FM 7.45 minit pagi, diikuti Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Jadi kita layan lagu hiburan sebelum kita dengarkan apa yang telah. Ini dia Tabola Balik, Siom Chai.
2: Lagu Siom Chai ni penat yang menunggu. Entah pagi.

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: zone pilihan apa yang tular.
1: Diaktifkan.
3: Gol!
4: Wow! Tahniah Wan J.
3: Ya. Tapi nantilah kita update.
4: Ya, keputusan nanti kita akan kongsikan dan juga bercakap pasal gol ni. Ini berkaitan dengan bola lah kan Wan.
3: FIFA.
4: Kemeriahan bola kan. Kini, dulu, kini.
3: Dan tetap, selamanya.
4: Tetap meriah kan.
3: Betul.
4: Dan pastinya ada yang mengabadikan. Abadikan ke mengabdikan?
3: Mengabadikan.
4: Mengabadikan.
3: Zaman mengabdi tu Zaman macam dia memberikan dirinya kepada sebagai hamba.
4: Takut salah nanti kan, kena tegur kita.
3: Kan. Okey, ini berkenaan dengan kisah tular kita ingin kongsikan kepada anda berkaitan juga dengan Piala Dunia FIFA 2026.
4: Betul.
3: Okey, ini kisah seorang juru gambar.
4: Betul, juru kamera lah kan. Yang mana menggunakan kamera pada tahun 1930.
3: Wuih.
4: Dia merakamkan apa inilah Piala Dunia ni dengan
3: dan
4: cara yang berbeza.
3: Kamera-kamera Charlie Chaplin ni kan Zah?
4: Itulah tu yang tengok ni, yang boleh tolak tarik yang jenis boleh apa ni?
3: Betul.
4: Dan Piala Dunia 2026 kini berbaki lebih kurang seminggu lah kan Wan, sebelum melabuhkan tirainya. Dan untuk edisi kali ini menyaksikan pelbagai momen-momen menarik yang mana menjadi sensasi di seluruh dunia. Namun di sebalik siaran dan juga laporan mengenai kejohanan itu, petugas media tentunya antara yang bertugas lumus kan Wan, memberikan yang terbaik, membawakan gambaran untuk penonton-penonton di rumah.
3: Ya, dan setiap sudut rakaman dan gambar yang diambil melalui lensa kamera ada ceritanya tersendiri. Dan baru-baru ini tular mengenai seorang juru gambar di kejohanan itu apabila telah menggunakan kamera yang dipercayai dicipta pada tahun 1930. Dan lebih menarik, tahun itu juga menyaksikan penganjuran edisi pertama Piala Dunia yang diadakan di Uruguay. Dan jurustera kamera itu mempunyai makna yang sendiri, Zah.
4: Wow. Dan menerusi perkongsian di Instagram lah, Farid
3: Kotbi
4: berkata, katanya selepas membuat liputan dua Piala Dunia sebelum ini, dia ingin menampilkan kelainan pada edisi tahun kali inilah ya, 2026. Katanya dia memilih untuk mendokumentasikannya dengan kamera yang dibuat pada tahun 1930. Dan ini merupakan tahun yang samalah Piala Dunia pertama dihancurkan.
3: Itu katanya ya.
4: Siapa
3: nama itu? Farid ke? Farid
4: again.
3: Dan orang ramai tidak sabar tunggu hasilnya. Kata si Farid lagi, filem bagi kamera itu masih menunggu untuk dicuci. Woi, betul-betul yang zaman dulu-dulu punya.
4: Betul.
3: Dan hasilnya masih belum dapat disaksikan. Dan kebanyakanlah netizen, warga maya meluahkan rasa tidak sabar untuk menyaksikan hasil daripada kamera berkenaan. Tak sabar nak tengok kamera gambar-gambar awak.
4: Gembira sebab kita perlu tunggu filem itu dicuci.
3: Dia kata, Farid, awak buat hari saya lebih bermakna dalam dunia serba digital, AI dan VAR.
4: Betul.
3: Hari ini kita sebenarnya makin perlukan perkara yang perlahan, proses menunggu dan rasa analog.
4: Jadi sesuatu yang luar biasa jugalah. Sesuatu yang berbeza dan tidak dijangka oleh orang ramai kan Wan?
3: Farid Kotbi. Ui, kamera tu dia
4: betul-betul.
3: Kan? Dan terdahulu juru gambar dari Mesir itu menarik perhatian selepas kelibatnya bersama kamera dapat dilihat ketika perlawanan antara Switzerland dan juga Colombia.
4: Sebetulnya dia menjadi tular
3: betul.
4: Menjadi viral kerana penggunaan kamera lama digunakannya untuk
3: 1930 tu Zah.
4: 1930 ibu bapa kita pun belum lahir juga.
3: Betul.
4: 1930. Jadi itu apa yang tular
3: dikongsikan untuk anda hari ini.
1: Nantikan zone pilihan
2: apa yang tular seterusnya.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda
2: di zone apa yang tular
1: dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: Tawau FM.

0: Pozitif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station Pilihan Anda. Pendengar sekalian, ingatkah dulu di waktu kita masih kecil? Belajar berjalan, lalu jatuh dan kita pun menangis. Tapi kita bangkit lagi, kemudian berjalan lagi, lalu jatuh lagi, kemudian bangkit kembali. Walaupun jatuh berkali-kali, kita tidak pernah berputus asa. Sampailah satu tahap, kita sudah bisa berjalan dengan lancar. Malah kita mula belajar pula untuk berlari. Apa pengajaran yang boleh kita perolehi dalam kenangan masa kecil kita ini? Yang pertama ialah, untuk menggapai sesuatu itu tidaklah mudah. Mesti kita jalani sesuai dengan prosesnya, yaitu mesti berusaha dengan keras. Bak kata pepatah Arab, menjadah wajadah. Siapa yang berusaha, dialah yang akan berjaya. Yang kedua, jatuh bangun dalam kehidupan itu perkara biasa. Bak kata pepatah, kehidupan itu umpama roda. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Hari ini mungkin kita sedang susah, esok lusa tiada siapa yang tahu. Yang pasti, kalau hari ini kita sedang merasa susah, ketahuilah bahwa ada orang yang jauh lebih susah daripada kita. Yang ketiga, belajar membuat pilihan dengan tepat. Sama ada kekal menangisi dalam kejatuhan ataupun bangkit dan berjalan meneruskan perjuangan kehidupan. Apapun, semoga para pendengar sentiasa dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian, Positif Pagi Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.

Ya, Tawa FM, pilihan anda rentak pagi bersama dengan anda. Okey, pagi ni kita sembang pasal benda wajib. Rata-rata lah semua mahu ada benda ni, makanan ni bila waktu makan kan, sambal lah. Tapi perasan ke selera kita ni kan tak sama. Kadang ada orang sambal tu dia tak suka rasa manis. Ada juga yang suka rasa manis kan. Dan ada orang dia pantang kalau rasa manis. Dia mahu yang masin je. Masin pedas kan. Itu katanya baru sambal. Jadi kamu yang macam mana? Suka yang manis ke yang masin? Sambal manis ke sambal masin? Jadi kamu komen menerusi Facebook kita ataupun menerusi WhatsApp Tawa FM 019-4903-8838. Selepas 9 pagi nanti 0897-8243 diaktifkan untuk anda. Ini dia lagu bersama dengan Chombi, Cintaku Sampai Uganda. Jauh kan? Terus dengarkan Rentak Pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Cadangan penambahbaikan budi diesel dibawa ke Kabinet Negeri. Kerajaan Negeri perhalusi pelaksanaan pemberian khas. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.